105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sudah masuk di jam 7 pagi, teman Pro 2. Gimana perjalanan kamu menuju kantor atau mungkin yang lagi berangkat ke sekolah ya? Hati-hati di jalan, teman Pro 2. Yang pasti santai-santai aja di jalan ya. Gak usah kebut-kebutan, gak usah salip kanan, salip kiri. Yang penting selamat sampai tujuan. Masih usah temenin sampai jam 10 nanti ya, teman Pro 2. Dengan lagu-lagu favorit kamu dan juga info terupdate. Pastinya nanti bakal ada info lalu lintas juga, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Aku benar-benar gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus, coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.

Masih di Spada teman Pro 2, selamat pagi teman Pro 2 ya. Teman Pro 2, siapa nih? Mungkin para cowok-cowok yang lagi dengerin gue siaran hari ini, kadang-kadang tuh cowok ya suka minta maaf walaupun gak salah teman Pro 2. Ternyata itu memang udah ada penelitiannya dan kebanyakan cowok tuh seperti itu ya. Karena 79% ini cowok meminta maaf meski benar hanya untuk memuliakan keadaan dan juga menjaga kedamaian teman Pro 2. Jadi nih saat ini ya mungkin ada seseorang cowok yang meminta maaf atas sesuatu yang sebenarnya itu cowok yakin dia tidak salah teman Pro 2 atau tidak dilakukannya hanya untuk menjaga suasana agar tetap damai ya. Jadi menurut sebuah statistik nih yang cukup viral ya, ini 79% pria mengaku pernah meminta maaf meskipun merasa dirinya benar semata-mata untuk memulihkan suasana, bukan karena mereka kalah dalam perdebatan tetapi karena mereka merasa memenangkan argumen tidak sebanding dengan harus menghadapi suasana hening, pesan singkat penuh dingin atau sikap pasif agresif setelahnya nih teman Pro 2. Ada sebuah penelitian psikologi yang juga menunjukkan hal yang lebih menarik nih. Jadi riset dari University of Waterloo ya, ini menemukan bahwa pria akan meminta maaf sama mudahnya dengan wanita ketika mereka benar-benar merasa telah melakukan kesalahan. Jadi perbedaannya nih terletak pada batasan mengenai apa yang mereka anggap sebagai sebuah tindakan yang menyinggung. Dengan kata lain ya, permintaan maaf singkat tersebut terkadang bukan karena merasa bersalah, melainkan seperti membuat perjanjian damai agar konflik segera berakhir, teman Pro 2. Tuh ya, kalau cowok-cowok teman Pro 2 gak pernah pengen yang namanya ribut, ya kan? Atau mungkin pasangannya ngambek, teman Pro 2. Lebih baik kita ngaku salah aja deh, walaupun kita sebenarnya gak ngelakuin kesalahan, teman Pro 2. Biar cepet ya gak sih?

100% FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Tulus dengan teh hijau, teman Pro 2 ya. Kayaknya ini legenda timnas Indonesia, timnas Argentina, teman Pro 2. Bisa nyantai-nyantai ya sambil nyeruput teh hijau nih. Kenapa? Ini karena Messi sudah mengumumkan ya, ini bakal pensiun dari timnas Indonesia. Jadi kabar mengejutkan datang dari sang maestro sepak bola dunia dan juga Argentina. Ini Lionel Messi, teman Pro 2. Jadi lewat unggahan Instagramnya, ini Messi mengumumkan pensiun dari timnas Argentina usai bermain selama lebih dari 2 dekade. Jadi dalam unggahan tersebut ya, ini Messi menyampaikan pesan mendalam untuk rekan tim hingga pendukung setianya. Dia juga mengungkapkan nih akan terus menjadi bagian dari Argentina meski akan berada di luar lapangan untuk memberi dukungan, teman Pro 2. Messi sendiri ya, ini juga menyampaikan dirinya telah memberikan kemampuan terbaik yang dimilikinya dan juga menurutnya masih ada pemain muda yang pantas untuk melanjutkan perjalanannya. Gracias Lionel Messi ya. Santai-santai menikmati masa pensiun di timnas Indonesia, timnas Argentina. Kok gue timnas Indonesia mulu ya? Kayaknya gue udah nggak sabar nih untuk menyaksikan timnas Indonesia tampil nanti di FIFA Asian Cup. Tapi ngomongin soal pensiunnya Messi, ini memang pemain yang luar biasa, sangat amazing menurut gue, sangat amat langka, teman Pro 2. Pemain kayak gini kayaknya jarang banget bisa ditemuin penerusnya, teman Pro 2, yang setipikal sama Lionel Messi, baik dari segi permainan maupun dari segi prestasi ya, karena dua-duanya itu udah excellent banget, udah luar biasa banget, teman Pro 2. Jadi buat kamu para fans Messi, jangan merindukan Messi lagi ya untuk main di timnas Argentina, karena doi udah menyatakan dirinya sudah pensiun, teman Pro 2. Jangan paksa rindu, oke?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Ada teman Pro 2, selamat pagi teman Pro 2 ya. Habis ini teman Pro 2 di jam 8 sampai dengan jam 9 bakal ada Momotoru Morning Morning, topik seru ya. Nanti bakal ngebahas tentang ulang tahun ke-10-nya Mobile Legend kali ya. Kalau misalkan kamu main Mobile Legend teman Pro 2, kamu ini menggunakan hero apa dan main di line apa? Kasih tahu gue teman Pro 2. Kita cerita-cerita tentang Mobile Legend kamu ya. Di 0811-800-105 teman Pro 2. Nanti bakal gue juga kasih tahu nih di jam 8 sampai dengan jam 9 ya, meta-meta terbaru di Mobile Legend terbaru teman Pro 2 ya. Apalagi sebentar lagi bakal merayakan 10 tahun anniversary-nya MLBB. Tapi nanti di Momotoru teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Let's go.

Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan Oza di jam 8 ya. Kali ini sudah masuk ke segmen Momotoru teman Pro 2. Morning morning topik seru ya. Topik hari ini teman Pro 2 santai-santai aja ya. Oza pengen tahu nih, hero favorit lo di Mobile Legends tuh apa teman Pro 2? Kasih tahu gua beserta alasannya ya di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal ngebahas Mobile Legends selama 1 jam ke depan ya. Karena ini Mobile Legends akan segera ulang tahun ke-10 teman Pro 2. Dan banyak banget event ya yang ada di game Mobile Legends. Ini Mobile Legends memang game sejuta umat ya untuk orang Indonesia. Karena banyak banget player dari tua maupun muda yang main game satu ini. Jadi gue pengen tahu sekali lagi teman Pro 2, apa hero favorit lo di Mobile Legends? Abis ini gue juga bakal kasih tahu nih meta-meta apa aja yang lagi bisa lo pakai ya di Mobile Legends teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik.

sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

dengan laut yang tenang ya. Mudah-mudahan juga diikuti dengan hati kita yang tenang ya teman bro 2. Jangan cuma laut aja yang tenang, tapi hati kita juga butuh ketenangan ya. Sudah di Momotoro teman bro 2. Momotoro kali ini ya teman bro 2, topiknya adalah apa hero favorit lo di Mobile Legend. Kalau gua sendiri teman bro 2 ya, gua itu hero favoritnya sejujurnya ya adalah Harley teman pro 2. Dan ada juga Saber sih sebenarnya hero favorit gue tuh dua itu ya. Kalau lain favorit gue itu adalah Jungle dan juga Gold. Nah kenapa gue suka banget sama Harley? Karena Harley itu susah ditangkap alias si gesit ya teman pro 2. Jadi tuh kalau misalkan kita mau matiin musuh ya, tinggal ulti kasih skill satu sedikit terus kabur, ulti kasih skill satu sedikit kabur, hanya gitu-gitu aja mainnya, dan itu bikin ngeselin. Kalau kamu gimana teman bro 2, apa hero favorit kamu di Mobile Legend ya? Tadi udah Oza spill ya, kamu bisa ikutan di 0811 800 105. Kayak yang satu ini nih sudah ada yang ikutan, ada Raffi di Jakarta Selatan. Katanya hero favorit gue di Mobile Legends si Fanny bang. Bukan karena jago ya, tapi karena tiap main Fanny kabel gue lebih sering nyangkut daripada nyambung. Ini pasti tipe-tipe pemain Fanny yang suka diomelin sama teman-temannya nih. Tapi kalau sekali-sekalinya dapat Savage, rasanya kayak jadi RRQ dadakan. Widih. Langsung merasa jago ya Raffi ya. Thank you. Ada juga nih cewek nih, Nadia di Bekasi. Katanya kalau hero favorit gue di Mobile Legend itu adalah Angela. Katanya kerjaan gue simple, tinggal nempel ke cowok satu tim yang mukanya paling meyakinkan. Kalau dia mati ya gue ikut mati. Relationship goals banget gak sih? Bener banget ya. Angela itu salah satu menurut gue hero favoritnya player-player perempuan. Jadi banyak banget player-player perempuan yang make hero Angela. Apalagi skinnya tuh lucu-lucu banget ya. Mungkin buat para cewek-cewek. Nah ini ada cewek lagi ikutan nih. Ada Caca di Jakarta Barat. Katanya hero favorit gue Nana. Imut tapi ngeselin. Nah bener ini. Kalau kita ketemu Nana ya teman pro 2 di Mobile Legend, itu emang suka ngeselin teman pro 2. Apalagi kalau kita kena skill 2 nya terus langsung di ulti, itu otomatis kita gak bisa gerak dan juga bisa mati teman pro 2 ya. Katanya itu Nana adalah representasi gue banget. Mukanya innocent, tapi kalau udah keluar Molina, satu keluarga lawan bisa bubar. Bener, bener, bener. Itu emang seperti itu kalau Nana ya. Nah, teman bro 2, ini kalau di season kali ini ya, ini banyak banget hero-hero yang mungkin langganan di ban atau juga langganan di pick nih, alias jadi meta di season kali ini ya. Nah, ini gue sedikit memberikan info hero yang lagi meta banget nih di season kali ini dari line jungle. Nah kalau jungle ya, ini hero-hero yang menurut gue itu cukup kuat di Mobile Legend kali ini, season kali ini adalah Yi Sun Sin, Harley, Hanzo, Ling, dan juga Paquito teman pro 2. Sama siapa? Hirara ya yang baru ya. Hirara itu menurut gue salah satu atau beberapa hero Mobile Legend yang lagi meta dari tier list jungle. Nah kalau untuk selanjutnya yang mungkin bisa jadi alternatif ya, kalau misalkan hero-hero itu di ban nih buat kamu para jungler mania ya, ini ada Saber, Fanny, ada juga Guinevere sama Barats ya, yang akan menjadi alternatif berikutnya yang menurut gua hero-hero yang lagi meta di tier list jungle. Nanti bakal gue lanjut lagi ke tier list mid lane ya, hero-hero yang lagi meta. Dan juga gue bakal lanjut lagi bacain komentar kamu tentang apa hero favorit lo di Mobile Legend. Langsung aja ikutan di 0811 800 105. Boleh teman pro 2 ya, langsung kasih tahu hero favorit kamu di Mobile Legend apa dan juga alasannya teman pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. That was Maroon 5 featuring Lisa, teman Pro 2, dengan Priceless ya. Kalau game yang satu ini menurut gue salah satu game yang juga mungkin bisa dibilang priceless. Tapi menurut gue game ini memang game sejuta umat sih, teman Pro 2 ya, dimana Mobile Legends ini jadi salah satu game handphone ya, game yang jadi favoritnya banyak orang. Dan gue lagi ngebahas tentang hero favorit lo apa sih, teman Pro 2, di Mobile Legends ya. Kali ini ada yang ikutan dari Dimas di Depok, katanya hero favorit dia Johnson. Karena gue suka nyetir. Bedanya kalau di dunia nyata nyetir harus pakai SIM, kalau di Mobile Legends modal nekat langsung nabrak 5 orang. Widih. Tapi kalau Johnson ya, menurut gue salah satu hero ROM atau tank yang seru juga sih, teman Pro 2. Karena dia itu mainnya gak terlalu sulit ya. Yang penting lo bisa nyetir, lo bisa bawa mobilnya Johnson tuh nabrak musuh lo kalau bisa dalam keadaan yang lagi ngumpul, teman Pro 2. Wah, itu dahsyat banget sih kalau ultinya bisa seperti itu ya. Ada juga Fajar di Tangerang, kayaknya ini juga salah satu favoritnya adalah hero tank, teman Pro 2. Dia memfavoritkan hero Franco. Karena bukan karena jago hook, tapi karena gue suka bikin orang kesel. Kalau berhasil narik hero core lawan dari jauh, ini kebahagiaannya nggak bisa dibeli. Waduh, bener ya. Tapi kadang-kadang kalau gue ketemu lawan atau musuh yang menggunakan Franco ya, itu tuh suka nyebelin, teman Pro 2. Apalagi dia suka narik ketika kita lagi ngambil buff. Itu dia suka narik buff kita tuh, teman Pro 2. Jadi dari ulang lagi. Dan seperti itu terus menerus. Dan Franco ini salah satu hero tank yang menurut gue paling enak kalau mainnya tuh agresif ya, teman Pro 2. Ada Aurel nih. Nah, kali ini cewek nih. Aurel di Bogor. Katanya gue pilih Odette. Karena suaranya calming, skillnya cantik, tapi begitu ulti keluar terus di cancel lawan, langsung pengen uninstall. Iya, kalau Odette tuh kelemahan ultinya tuh seperti itu ya. Kalau misalkan kamu bisa di cancel lawan, ya ulti kamu langsung berhenti, teman Pro 2. Jadi nggak bisa lama tuh dia nyanyinya yang bikin puteran kayak gitu ya. Ini gue kasih tahu nih beberapa rekomendasi ya, mungkin hero-hero yang lagi meta di yang lagi meta di tier mid lane, teman Pro 2 ya. Ini ada dari Eudora, teman Pro 2. Nah, Eudora ini salah satu hero terkuat sekarang ya, di season sekarang, terutama untuk para pengguna mage, teman Pro 2. Hero ini damage-nya gokil banget ya, luar biasa. Dan hero yang satu ini memang suka ngumpet-ngumpet, teman Pro 2. Selanjutnya di mid lane ini rekomendasinya ada Juxin ya. Ada Yuxin dan juga ada Selena, teman Pro 2. Kalau misalkan lo jago ngegunain Gord ya, dan juga Kadita, ini salah satu hero yang lagi OP juga di season kali ini. Itu dari tier mid lane ya. Tadi udah jungler, udah mid lane, udah. Sekarang untuk lo para roamer nih, teman Pro 2. Nah, untuk para tanker ya, roamer, tadi ada Franco, ada juga yang bilang Johnson. Tapi ternyata ini yang lagi OP adalah Beleric. Dan juga siapa ini? Kaja, ada Minotaur, ada Rafaela, dan ada siapa tuh hero yang keluarin monster-monster kecil? Ada Glue, teman Pro 2. Ini jadi hero-hero yang lagi OP untuk tier list-nya rumor ya, untuk para tanker, teman Pro 2. Nanti bakal Oza lanjut lagi, tapi Oza pengen tahu dong hero favorit kamu di Mobile Legends siapa, teman Pro 2? Share di 0811 800 105 ya. Nanti bakal Oza bacain pastinya di Momotoru. Boy, baby,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

100.5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Sepada, teman Pro 2. Dan kita lagi memotoru ya tentang Mobile Legends nih, teman Pro 2. Gak usah lagi tanya, apa hero favorit kamu nih di Mobile Legends ini? Udah banyak banget yang ikutan ya. Gue bacain dulu kali ya, karena udah mau jam 9 pagi, teman Pro 2. Ada dari siapa nih? Ada Rizky di Jakarta Timur. Hero favorit gue Aldous Bang. Gue suka nabung stuck katanya. Hidup gue gak punya tabungan, jadi minimal Aldous gue punya stuck 500. Waduh, GGWP dong lo ya. Kalau stucknya sampai 500 tuh Aldous udah sakit banget tuh, teman Pro 2. Ada juga Sasa di Bekasi. Katanya hero favoritku Cange, karena aku suka hero yang tinggal pencet ulti dari jauh, jadi gak perlu terlalu deket sama masalah, tinggal spam meteor aja. Wah, itu tuh salah satu mage yang menurut gue kalau udah ulti ya, itu suka bikin sakit juga, teman Bro 2, ultinya, dan spam ulti terus ya kalau si Cange itu. Ada juga Bagas di Jakarta Pusat, hero favoritnya adalah Gusion. Keren, lincah, kombonya banyak, walaupun realitanya pas main tangan gue gemeteran. Boleh. Ada juga Intan di Depok, hero favoritnya apa nih, Florin ya. Katanya tipenya kalau main apa nih, gue tuh tipe yang kalau temen sakit langsung bantuin. Widih, tipe-tipe support sejati ya. Tapi kalau temen gue toxic, healnya gue tahan biar belajar dari kesalahan. Waduh, keren. Ini sebenarnya masih banyak banget yang ikutan ya. Tapi gak usah bacain dulu nih beberapa hero meta yang lagi on fire nih di Mobile Legends season ini ya. Kali ini dari tier listnya Goldland, teman Pro 2. Nah, ini buat para MM ya, atau marksman. Ini banyak banget hero-hero yang lagi OP sekarang. Ada Mia, ada Kari, ada juga Granger, Moskov, Harith ya. Terus ada juga Claude, ada Melissa, dan ada siapa namanya tuh satu lagi yang petir tuh, Brody, teman Pro 2. Nah, itu beberapa hero Goldland yang OP banget, teman Pro 2 ya. Nah, ini buat kamu yang suka main di XP lane nih, teman Pro 2. Ini ada beberapa hero yang lagi OP juga. Ada Barats, Alice, Esmeralda, Lapu-Lapu, dan juga Uranus, teman Pro 2. Satu lagi gue lupa tuh hero-nya yang kayak One Piece itu. Siapa namanya, gue belum pernah pakai hero itu. Tapi dia juga lagi OP banget, teman Pro 2. Itu dia beberapa meta di Mobile Legends season kali ini ya, teman Pro 2. Dan ini banyak banget sebenarnya, teman Pro 2, yang udah ikutan memotoru pagi hari ini ya. Ada yang suka, siapa nih, gue bacain aja namanya ya. Ada Ardi suka sama Cho, katanya hero favoritnya. Mila di Jakarta Utara suka Leslie. Ilham di Bogor sukanya Balmon. Nah, Balmon nih sama kayak gua nih, gampang banget mainnya, gak ribet ya. Ilham di Bogor sukanya Balmon. Vina suka sama Kagura katanya. Reza, Javier, Dela, Digi, dan masih banyak lagi, teman Bro 2. Thank you udah ikutan memotoru ya di pagi hari ini. Nanti bakal selanjut lagi pastinya, cuma di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Malik and Essential sedang kumpul bocah, teman Pro 2. Tapi ini bukan suatu kebetulan, teman Pro 2, karena gue sudah bersama dengan anak-anak muda berprestasi nih, teman Pro 2. Anak-anak SMP yang pastinya cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng, teman Pro 2. Dari SMP mana? Nanti ya, habis lagu-lagu yang satu ini dulu. Tetapi buat kamu nih, para anak-anak SMP yang lagi dengerin gue di radio ya, ini sih kalau gue bisa bilang ya, mereka ini cantik-cantik dan ganteng-ganteng asli nih, perfect nih ya. Tuh, lihat tuh. Wah, tapi sayangnya ini gak bisa dilihat di YouTube ya. Jadi kamu bisa dengerin di radio sekarang juga dari jam 9 sampai jam 10. Nanti bakal ngobrol-ngobrol sama adik-adik dari SMP mana tadi? Global Mandiri ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105.2 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. That was CNS Piro, teman Pro 2, dengan The Visitor ya. Lagunya sih sedih, tapi yang udah sama Oza sekarang ini tidak menyedihkan, teman Pro 2. Karena mereka ini adalah anak-anak SMP yang berprestasi. Halo teman-teman dari SMP Global Mandiri Cibubur.
1: Hai.
0: Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Kok gak semangat sih? Mana suaranya dong? Apa ada yel-yelnya gak sih? SMP Global Mandiri? Apa gak ada ya? Gak ada. Ini yang datang di Pro 2 FM pagi hari ini ada siapa aja nih? Coba dong kenalin ke teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di pagi hari ini.
1: Ada, kamu siapa? Audrey.
0: Ada Audrey?
1: Aku Rania.
0: Audrey kelas berapa? Sebentar. Audrey kamu kelas berapa?
1: Kita semua kelas 9.
0: Kelas 9 tuh berarti kelas
2: 3
0: SMP. Ini udah lulus berarti ya?
2: Iya.
0: Oke, ada Audrey?
1: Aku Rania.
0: Ada Rania?
3: Aku Uno.
0: Ada Uno?
4: Aku Junior.
0: Ada Junior?
5: Aku Vino.
0: Ada Vino. Nah, mereka berlima ini teman Pro 2 dari SMP Global Mandiri Cibubur. Nah, SMA-nya mau di Global Mandiri juga?
1: Ada yang iya.
0: Ada yang iya, ada yang enggak ya. Tapi kalau boleh tahu, teman-teman kesini nih dalam rangka apa sih? Katanya dengar-dengar teman-teman nih habis ikut perlombaan dan punya satu inovasi yang menurut gua ya teman Pro 2, ini untuk ukuran anak SMP luar biasa sih. Ada apa sih teman-teman dari SMP Global Mandiri Cibubur?
1: Jadi kita kemarin habis ikut lomba science di Universitas Pancasila. Terus kita meraih silver medal dengan inovasi kita yaitu biopaint. Jadi kita tuh bikin cat tembok yang bisa nyerap polusi udara. Karena polusi udara di Jakarta, di Bekasi itu kan tinggi banget kan. Apalagi kalau di daerah Bekasi dekat tempat tinggal kita tuh ada Bantar Gebang. Jadi kita coba kayak berupaya buat ngurangin polusi udara itu biar jadi lebih sehat juga sih.
0: Oke, dari basicnya berarti dari wilayah Bekasi dan juga Cibubur ya. Itu kan perbatasan Bekasi dan juga Jakarta yang mungkin polusinya sangat tinggi. Dan teman-teman dari SMP yang Global Mandiri Cibubur ini punya ide lah, kepikiran akan bikin sesuatu yang berhubungan tentang polusi. Nah, kalau cara bikinnya itu gimana waktu itu? Kalian risetnya bisa kepikiran punya biopaint maksudnya yang bisa apa namanya menyerap polusi. Itu siapa yang mau jelasin teman-teman? Ide awalnya nih. Ini berarti kalian berkelompok ya? Berlima ya? Oke, gimana coba ceritanya?
1: Jadi ide awalnya tuh awal kita nih emang udah segrup gitu untuk lomba science. Habis itu di lomba kita yang kedua ini kita pertama kita cari dulu masalah yang paling deket sama kita. Kita kan tinggalnya deket Bekasi, jadi kita ngambil dari masalah itu kita jadiin referensi. Habis itu kita diskusi ini kayak sebaiknya gimana diselesaikannya. Yaudah kita bikin cat yang bisa menyerap polusi gitu. Terus kita research juga dari jurnal gitu-gitu. Terus terjadilah ini Cobra Biopaint.
0: Itu prosesnya gimana sih? Bikin cat apa namanya? Cat yang bisa menyerap polusi.
1: Jadi pertama kita tuh nentuin kayak natural resources yang bisa ngurangin polusi udaranya kan. Dan setelah research kita ngumpulin yang paling gampang dan paling efektif tuh sejauh ini sekam padi, batok kelapa, sama bambu. Terus kita juga kan sekalian mau utilize agricultural waste. Jadi kita mau mengurangi kayak polusi dari pertanian juga. Terus itu semua kita ngelakuin eksperimen di IPB. Kita melalui proses pengabuan. Terus dari situ kita masukin, kita bikin base paint catnya sendiri. Terus kita gabung, kita bagi jadi tiga. Jadi ada satu cat yang pakai abu sekam padi, ada yang pakai batok kelapa, ada yang pakai bambu. Terus alhamdulillah semuanya efektif. Tapi paling efektif di antara tiga itu tuh sekam padi sih.
0: Sekam padi. Yes. Kenapa sekam padi bisa menyerap polusi yang paling mungkin paling banyak mungkin ya? Paling kenceng gitu menyerapnya. Kenapa sekam padi?
1: Karena dia kandungan silikanya paling tinggi dibanding yang lain.
0: Oh gitu. Jadi mungkin ya itu salah satu alternatif untuk brand-brand cat supaya bisa apa namanya? Catnya tuh menghisap apa sih istilahnya tuh? Menyerap ya?
1: Menyerap
0: polusi. Nah, kalau misalkan ini kamu mentornya siapa yang bisa tiba-tiba kok ada ide? Menurut gue ini ide yang berlian ya. Genius. Itu tiba-tiba bisa kepikiran itu tuh Ada mentornya nggak sih?
2: Jadi ya kita punya mentor sendiri dari luar sekolah, namanya Mr. Aldi sama Miss Ismi gitu yang bantuin kita selama proses pembikinan produk ini.
0: Jadi teman-teman bisa dapat Scampari itu gimana caranya?
1: Kita nyari sih, karena nyari. Itu juga paling gampang dicari di sekitar kita kan. Kita juga milih bahan-bahan yang terdekat, kayak low cost juga, dan ya ada itu tiga itu.
0: Jadi tadi ada apa? Scampari,
1: batok kelapa sama bambu.
0: Itu kalau batok kelapa diapain?
1: Semuanya dilaluin proses pengabuan. Jadi mereka pas dimasukin ke cat itu udah jadi abu.
0: Udah jadi abu semua ya.
1: Yes.
0: Dan dari tiga itu yang paling efektif adalah Scampari. Nah itu gimana waktu pada saat proses kompetisinya tuh? Itu teman-teman berapa di kompetisi itu ada berapa banyak sih sekolah yang ikutan? Ingat nggak?
3: Pokoknya kita di sana lebih dari 30 sekolah.
0: Itu di Jabodetabek? Di Jabodetabek apa sih Indonesia?
3: Saya Indonesia. Ada Indonesia. Papua, segala macam. Ada Korea.
0: Oh, ada luar negeri juga?
3: Iya.
0: Oke, kalau misalkan selain dari teman-teman nih, itu ada yang bikin inovasi apa aja sih? Ingat nggak? Masih ingat nggak?
1: Kemarin sih ada yang bikin kayak selai gitu buat roti, terus
0: selainnya apa tuh? Menembus bolusi juga?
1: Enggak dong. Tapi dia bisa bikin lebih kurus. Sehat gitu. Okay. Terus kalau nggak salah tuh ada juga yang bikin
2: ada yang bikin ini juga apa tuh plastik tapi dari singkong.
0: Oke. Itu supaya?
2: Supaya mengurangi limbah plastik.
1: Lebih gampang juga di apa namanya terurai.
0: Dan teman-teman akhirnya berhasil menjadi juara
2: silver medal.
0: Silver medal itu berarti juara 2 ya? 3.
1: Dua.
0: Juara 2 kan ya? Juara 2. Luar biasa. Juara satunya apa sih?
2: Gold medal.
0: Nah, banyak juara satunya sih. Bikin apa dia? Inovasi apa?
1: Kalau di science tuh udah pasti menang semua, jadi dibagi dua aja, ada yang dapat gold, ada yang dapat silver. Jadi yang menang gold tuh banyak, bukan cuma satu pemenang.
0: Jadi cuma dibagi dua kriteria aja ya, gold sama silver.
1: Yes.
0: Alright, teman Pro 2, nanti bakal kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari SMP Global Mandiri Cibubur. Nanti kita juga tanya kali ya, bakal ada acara apa sih yang akan diadakan di SMP Global Mandiri Cibubur. Tapi nanti setelah lagu yang satu ini.

0: 100% FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih barengan dengan teman-teman dari SMP Global Mandiri Cibubur. Mana suaranya? Yeay. Ini tadi kan kita lagi ngobrol soal penelitian terbaru nih dari teman-teman semua ya, tentang chat yang bisa menyerap polusi, teman Pro 2. Nah, ini setelah lomba di Universitas Pancasila, ini akan dikembangkan lagi gak sih project ini, teman-teman?
1: Iya, jadi nanti aku sama Audrey, abis dari lomba sains ini, kita mau lanjut lomba di Universitas Brawijaya di Malang. Terus di situ kita bakal bawain topik yang sama, tapi udah kita kembangkan lagi, jadi kita research lebih further lagi lah.
0: Oke, jadi akan di research lebih lanjut ya. Itu kebayang gak sih, Rania, lo bakal bikin seperti apa lagi nanti chatnya?
1: Kita mau banget buat jualin sih at some point. Cuman tentunya kita pasti bakal kayak ngitung-ngitung biayanya lebih lanjut. Terus kita juga pengen dia lebih maksimal lagi nyerap polusinya. Dan kita uji ketahanannya tuh belum dilakuin di lomba sebelumnya. Jadi kayak we really hope to do that nanti.
0: Di lomba di Malang ini ya?
1: Yes.
0: Tanggal berapa itu lombanya?
2: Tanggal 2. 2 November.
0: November di Malang. Nanti kamu berarti berdua akan berangkat nih ya.
2: Yes.
0: Naik bus ya? Enggak dong.
2: Pesawat.
0: Dan itu bareng guru-gurunya pastinya ya. Teman-teman di support guru-guru juga kan pasti dong?
2: Iya.
0: Oke, ngomongin soal guru nih, kita intermezzo sedikit ya. Menurut teman-teman berlima, guru yang paling baik di SMP Global Mandiri itu ibu dan bapak siapa? Coba sebutin satu-satu ya.
2: Coba dari Uno dulu.
0: Karena mungkin banyak versi dari yang berbeda-beda. Coba dari kamu.
2: Dari aku yaitu wali kelas aku sendiri, Mr. Fine. Kalau yang ceweknya ada Miss Ambar.
0: Miss Ambar. Kalau Rania?
1: Kalau aku yang cewek mentor aku Miss Tina sama kalau yang cowok Mr. Indra.
0: Oke, berarti kalau sekarang nggak dipanggil bu guru pak guru ya, Miss dan Mister ya.
1: Tergantung sekolah sih.
0: Tergantung sekolah ya. Kalau Uno?
3: Oke, kalau aku guru matematika kelas 8 namanya Mr. Malik.
0: Wih,
3: dia baik banget, suka ngasih tambahan nilai.
0: Oh gitu, iya. Terus kalau ceweknya siapa guru terbaik menurut Uno?
3: Guru biologi kelas 9 ini Miss Ambar.
0: Oke, Miss Ambar. Nah, kalau yang di belakang nih, yang di belakang.
4: Kalau aku sama juga kayak Uno, Mr. Malik.
0: Mr. Malik, guru matematika ya?
4: Iya, orangnya kalau ngajar tuh seru banget.
0: Terus?
4: Dan suka tiba-tiba nyanyi gitu.
0: Nyanyi apa dia?
4: Nyanyi
5: apa aja?
4: Apa aja semuanya dinyanyiin.
0: Terus. Kalau yang ceweknya?
4: Untuk yang cewek, guru mentor aku kapas kelas 7 Miss Celi.
0: Oke.
4: Itu dia tuh guru biologi dan kalau ngajar tuh santai terus baik banget.
0: Oke. Yang terakhir.
6: Kalau dari aku itu untuk misternya itu ada Mr. Fine wali kelas aku juga.
0: Oke.
6: Kalau untuk guru yang cewek itu ada Miss Cici guru kelas 8 guru Inggris.
0: Oh, berarti kamu sekelas ya? Wali kelasnya sama sama Rania ya?
2: Sama aku.
0: Sama oke.
6: Iya, Modri.
0: Oke, kayak yang terakhir nih pertanyaan dari gua. Siapa dari cowok-cowok dulu ya? Okay. Siapa murid cewek paling cantik di SMP Global Mandiri menurut kalian? Kalian harus bersepakat dulu nih bertiga, sebutin satu nama ya. Bareng-bareng, ngobrol dulu. Siapa cewek paling cantik menurut kalian yang ada di SMP Global Mandiri? Gue hitung 1 sampai 3 sebutin bareng-bareng ya.
6: Di SMP nih.
0: Di SMP.
6: Yang tahun ini.
0: Bebas, pokoknya di SMP. Bebas, mau kelas 1, kelas 2, kelas 3 bebas. Oh ini udah ada ngobrol duluan.
6: Enggak, tapi bener sih.
0: Yang paling cantik ini ya?
6: Iya, berdua ini Audrey Rania bener.
0: Audrey sama Rania yang paling cantik di SMP Global Mandiri.
6: Iya bener.
0: Bener nih, enggak ada paksaan nih.
6: Enggak ada
0: lawan berarti ya?
6: Enggak ada.
0: Oke, kalau dari perempuan-perempuannya nih, cowok yang paling ganteng di SMP Global Mandiri.
2: Dari kita yang pertama Uno. Karena Uno banyak fansnya juga.
0: Uno banyak fansnya ya.
2: Yes.
0: Oke.
2: Okay. Idaman adik kelas.
0: Oh, idaman adik
2: seangkatan
0: kelas.
2: Juga ada.
0: Oh,
2: terus. Yang kedua Junior.
0: Junior banyak idamannya apa?
2: Junior banyak banget idamannya
7: adik. Kakak kelas, adik kelas semuanya.
2: Iya, adik kelas gitu. Suka banyak.
0: Oke. Okay.
2: Karena dia jago main bola juga.
0: Oke. Okay. Terus.
2: Terus yang terakhir Vino.
0: Vino kenapa Vino?
2: Karena dia kayak anak baik-baik gitu.
7: Pintar.
2: Dia lucu.
0: Jadi banyak disukain sama adik kelas kayaknya ya.
1: Banyak, banyak.
0: Banyak. Nah, terakhir nih dari teman-teman SMP Global Mandiri, ada pesan enggak untuk teman-teman SMP lain supaya bisa berinovasi kayak kalian nih berlima nih? Coba ada yang mau nyampein closing statement enggak? Siapa ayo?
7: Kasih pesan buat
0: teman-teman SMP yang lain.
7: Jun, lu pinter ini.
0: Pinter apa, Jun?
7: Pinter berwibawa.
0: Oh iya, bijaksana dan berwibawa. Bentar, iya. Masih mikir ya teman-teman berdua. Ada gak pesan-pesan untuk teman-teman SMP lain mungkin yang juga harus berinovasi juga seperti kalian nih, yang bikin biopen tentang cat yang bisa menyerap polusi. Ada gak?
6: Ya untuk teman-teman SMP di luar sana ya, kalau mau berwawasan kayak kita juga harus mempunyai mental yang tinggi sih sebenarnya. Kalau ikut lomba, ya kalau ikut lomba-lomba kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita dapat silver atau dapat gold, gold sih bersyukur ya. Kalau silver ya mental kita bersyukur, jangan nangis, percaya sama Tuhan karena Tuhan sudah mengatur itu semua.
0: Wih, bijaksana sekali. Tepuk tangan dong buat teman-teman dari SMP Global Mandiri Cibubur. Thank you udah mampir ke Pro 2 FM Jakarta ya. Nanti kita bakal ketemu-ketemu lagi. Eh, ada event terdekat gak sih di SMA
1: kalian? Ada. Apa tuh? Jadi ini eventnya SMA, yaitu pensi sekolah kita, namanya Glory Fest.
0: Oke.
1: Terus artisnya tuh ada Armada, Fiera, sama ada Aloy dan J-Jax.
0: Wih, keren. Selain berprestasi, sekolahnya juga banyak hiburan ya teman Pro 2 ya. Thank you teman-teman SMP Global Mandiri. Kalau begitu langsung juga pamit. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah dengerin gue siaran dari jam 5 pagi tadi ya. Kalau begitu langsung pamit. Bye-bye teman Pro 2.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.
7: Baik, lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada.
6: Info Pro 2.
7: Info pertama, Lisa baru aja ngerilis trailer untuk MV-nya berjudul Sawadika yang akan dirilisnya pada 3 September besok, teman Pro 2. Dalam teaser terlihat Lisa mengenakan pakaian yang ikonik dengan negara kelahirannya, yaitu Thailand.
6: Info Pro 2.
7: Info kedua, Jisoo dan Travis Kelce jadi sorotan usai secara mengejutkan muncul satu frame di pemotretan untuk campaign terbarunya brand Tommy Hilfiger.
6: Info Pro 2.
7: Info ketiga, Hearts to Hearts dikonfirmasi akan tampil di acara Indonesian Television Award 2026 yang akan digelar pada Senin tanggal 7 September besok, teman Pro 2.
6: Info Pro 2.
7: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.
6: Info Pro 2.
8: Waktunya Pro 2 Hitlist.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi sama Davi Prada di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang waktunya Pro 2 Hitlist. Buat kamu request lagu di pagi hari ini ya, pokoknya langsung merapat aja di 0811-800-105. Semua request gue bakal masukin kalau ada lagunya di playlist. So langsung aja join sekarang juga. Let's go!

Tahukah kamu fakta menarik tentang lebah? Lebah adalah makhluk kecil yang super hebat. Gak cuma menghasilkan madu yang manis, tetapi mereka juga punya peran penting sebagai penyerbuk tanaman. Tanpa lebah, banyak buah dan sayuran yang mungkin gak bisa tumbuh. Wow banget kan? Oh iya, satu fakta lagi. Lebah pekerja biasanya hanya hidup selama 6 minggu. Tetapi selama hidupnya mereka bisa menghasilkan sekitar setengah sendok teh madu. Kebayang gak sih kerja kerasnya mereka untuk menghasilkan satu toples madu?

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ini di pagi hari ini sedikit rada gelap ya. Ya enggak sih teman Pro 2? Apa jangan-jangan di daerah lo cerah banget teman Pro 2? Tadi sih gue di luar emang cerah, cuman rada gelap dikit aja gitu, kayak berawan aja. Cuman pas gue buka bmkg.go.id, sebenarnya di hari ini sih akan cerah aja di semua wilayah Jakarta, plus ke Pulauan Seribu teman Pro 2. Ya semoga lah ya gak hujan hari ini, biar bisa beraktivitas dengan lancar gitu ya. Cuman kalau hujan ya gak apa-apa, buat ngademin Jakarta juga. Kalau kamu lebih suka untuk hujan atau panas teman Pro 2. Anyway, buat kamu yang mau request, masih gue tunggu aja ya teman Pro 2. Sekali lagi di 0811 800 105.

0: sana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Halo FM Pro 2 Jakarta, teman-teman terbaik. Kamu masih di Pro 2 Hitlist, masih muterin lagu-lagu requestan dari kamu, teman-teman Pro 2. Tadi malam gue nonton lagi, teman-teman Pro 2, Ghost in the Cell buatannya Joko Anwar di Netflix, karena udah keluar ya. Terus abis itu juga ternyata filmnya keren banget, meskipun gue nontonnya di rumah dengan layar gue yang kecil gitu, gak layar bioskop. Soalnya yang di bioskop emang masif banget, suaranya keren banget gitu kan. Tapi ternyata pas nonton di rumah ternyata juga keren. Tapi ngomongin soal Joko Anwar, yes, teman Pro 2, Joko Anwar baru aja ngebagiin poster official perdana. Sekaligus ngumumin kalau film ketiganya dari Pengabdi Setan ini resmi diproduksi dan bakal tayang di bioskop tahun 2027, teman Pro 2. Terus habis itu kita dikasih clue juga, bakal ngeliat semua misterinya back to the beginning lagi gitu, teman Pro 2. Ya, kita akhirnya bakal tahu sebenarnya ya teror-teror yang terjadi di Pengabdi Setan 2 sama 1 tuh berawal dari mana gitu. Dan untuk cast-nya, Asmara Abigail sama Fahri Albar udah di-spill dan bakal terlibat di Pengabdi Setan 3. Tapi yang lainnya juga kayaknya masih menunggu, teman Pro 2. Asik deh. Gimana nih? Kamu nunggu-nunggu banget gak? Kalau gue jujur nunggu banget lagi. Coba kasih tahu gue di 0811 800 105 ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang hampir move on ke jam 11. Tapi santai aja karena di jam 11 nanti juga masih buka request di Pro 2 Headless pagi yang pasti kamu harus ikutan, teman Pro 2. Dan pastinya sambil gue juga update informasi yang paling up to date biar kamu gak ketinggalan, teman Pro 2. Jadi jangan mana-mana, tetap di Halo FM Pro 2 Jakarta. Buat kalian mau request sekarang juga gue tunggu. Oke.

Salam FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih sama Davi Prada nemenin kamu di hari ini, teman Bro 2. Dan lo tau gak sih kalau misalnya nih kasus David, yes, seorang rapper penyanyi ya, yang kemarin tuh sempat menjadi tersangka dari kasus Celeste Rivas Hernandez, teman Bro 2. Ya lo tau lah gitu ya update-nya. Dan ini ada update lagi yang menurut gue udah pasti gitu ya kalau David itu bersalah. Soalnya 3 pengacaranya David ini resmi mundur untuk membelanya di dalam kasusnya ini, teman Bro 2. Bahkan salah satu pengacaranya itu adalah Blair Berg, yang sebelumnya udah terkenal sebagai salah satu celebrity lawyer di Amerika Serikat gitu. Pernah nanganin kasus sejumlah nama-nama besar kayak Mel Gibson, Harry Weinstein, Britney Spears, hingga Lindsay Lohan. Ya, tapi ini masih nunggu sidang lanjutan yang dijadwalin pada 19 Oktober besok, teman Bro 2. Tapi untuk sekarang kasus ini masih berjalan dan David masih tetap berstatus sebagai terdakwa yang belum dinyatakan bersalah. Cuman kalau dari gerak-geriknya sih kayaknya udah bersalah ya. Ya coba gimana menurut kamu, teman Bro 2? Kasih tahu gue di 0811 800 105.

0: Gue baru sadar ya, sahabat itu gak harus selalu ada pas seneng doang. Tapi pas gue jatuh, dia yang pertama bilang, gue di sini.
1: Iya sis, kadang kita lupa, temen tuh bukan soal siapa yang paling banyak ketawa bareng lo, tapi siapa yang mau denger lo nangis tanpa ngejudge.
0: Yes, yang ngingetin lo pas lo mulai salah jalan, tapi gak ninggalin lo juga.
1: Dan yang support lo jadi versi terbaik lo, bukan saingan, tapi satu tim.
0: Benar, persahabatan itu tuh bukan tentang seberapa lama kalian kenal, tapi seberapa tulus kalian saling jaga.
1: Jadi, hargai yang lu punya sekarang, karena sahabat kayak gitu gak datang dua kali.
2: Persahabatan sejati bukan datang karena sempurna, tapi karena saling percaya.

Tosman Vembra 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih sama Davi Brada nemenin kamu pastinya di pagi hari ini. Nungguin kamu yang masih pengen nge-request, bisa langsung merapat dulu nih di 0811-800-105. Teman Pro 2, gue tunggu karena sekarang masih di Pro 2 Hitlist pagi. Gue tunggu nanti sampai jam 12 ya. Sekali lagi bisa merapat di Instagram di @pro2fmjkt atau di RRI Digital, di App Store dan juga di Play Store. Atau yang paling gampang bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105. Gue tunggu sekarang juga. Jadi jangan kemana-mana ya teman-teman berdua. Langsung request sekarang juga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salsum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitless. Masih mainin lagu-lagu favorit kamu pastinya di pagi hari ini. Anyway, teman Pro 2, lo tau gak sih kalau misalnya nih game masa kecil lo, kalau misalkan lo seumuran gue ya, pasti lo tahu yaitu Tamagotchi. Wah, ini mainan legend banget ya teman Pro 2. Dulu tuh kita bisa kayak setiap hari dibawa kemana-mana, ngurusin binatang yang ada di dalam Tamagotchi. Nah, kalau misalkan udah gak diurusin gitu ya, bisa metong. Tapi inget kan bentuknya kayak gimana ya? Bentuknya rada bulat kayak telur gitu tuh Pro 2. Ya kalau misalkan dimasukin kantong masih bisa, cuman gak bisa tuh kayak lo beraktivitas kalau gak pakai celana yang ada kantongnya gitu ya. Mau bawa ya sedikit susah gitu. Dan Tamagotchi ini ternyata muncul dalam versi baru nih tuh Pro 2, dimana sekarang tuh hadir dalam bentuk cincin. Jadi layarnya beneran kecil banget, kayak bisa dipakai di jari aja. Jadi lu mau ngapa-ngapain, celana lu gak ada kantong, gak masalah tuh Mom Bro 2. Dan di Tamagotchi yang cincin ini, itu bisa ngerawat 30 hewan virtual. Waduh. Ya sekarang zamannya udah lebih canggih lah ya teman Pro 2, pastinya yang kayak gini-gini nih makin oke gitu teman Pro 2. Dan pastinya ini grafiknya juga menurut gue udah bagus ya, bahkan lebih bagus daripada Tamagotchi yang dulu yang gede telur gitu. Padahal bentuknya cuma 28 mm teman Pro 2. Cuman harganya lumayan nih, harganya lumayan mahal, yaitu 7.700 yen atau kalau dirupiahin sekitar 850 ribu teman Pro 2. Waduh. Tapi ya buat kamu yang mungkin pengen punya gitu ya, katanya sih mulai pengiriman Februari 2027. Coba kasih tahu yang mau, kasih tahu gue di 0811 800 105.

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Talksim FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Davi Prada masih nemenin kamu pasti ya di pagi hari ini ya. Dan kayaknya gue harus menutup sesi request di Pro 2 Headless. Tapi masih abis ini juga gue bakal puterin yang masih bisa nih ya. Soalnya sebentar lagi akan move on ke jam 12. Dan di jam 12 kita masih seru-seruan sama Pro 2 pastinya. Karena abis ini kita bakal ngobrol bareng sama salah satu UMKM. Nah, buat kamu yang teman Pro 2 yang pengen tahu kira-kira kita bakal ngobrol sama siapa, bisa langsung merapat dulu di Instagram di @pro2fmjkt. Di sana ada story yang bisa kamu lihat sih. Jadi kamu kepoin dulu nih UMKM-nya kayak gimana, soalnya dia bakal seru banget sih teman Pro 2. Kalau gitu, thank you yang udah request. Kita lanjut. Abis ini gue juga masih update apa aja yang lagi rame. So, stay tune terus.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi sama Davi Prada pastinya sekarang di jam 12 siang. Dan di jam 12 nih, teman Pro 2, ini saatnya masuk ke UMKM Connect. Yes, teman Pro 2, kita bakal ngobrol bareng sama salah satu UMKM. Dan anyway, teman Pro 2, kamu bisa merapat dulu di 0811-800-105 dan juga pastinya di Instagram di @pro2fmjkt ya, teman Pro 2. Kira-kira kita bakal ngobrol sama siapa? Bisa langsung merapat juga di Instagram di @pro2fmjkt, soalnya udah keluar nih pamfletnya di story kita, jadi jangan lupa dilihat. Tapi for your information aja, kita bakal ngobrol bareng sama Kak Desi. Dia adalah owner dari Kuemu. Asik. Kita bakal ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini dulu. Jadi jangan sampai kemana-mana dan jangan sampai ketinggalan.

0: Jakarta teman, terbaik kamu teman Bro 2. Kita balik lagi di UMKM Connect. Dan langsung aja, let me introduce you to Kak Desi dari Kuemu. Halo Kak.
1: Halo.
0: Halo, halo, halo, halo. Gimana kabarnya? Baik aja Kak Desi?
1: Baik. Kakaknya gimana?
0: Baik-baik aja ya. Sedikit kelaparan makanya, apalagi abis ini kita bakal ngomongin tentang makanan ya Kak Desi ya. Oke, jadi tadi udah sedikit gue mention, Kak Desi ini adalah salah satu pemilik UMKM. Nama UMKM-nya adalah Kuemu. Dan sebelum kita masuk nanti ke jualan apa aja, terus abis itu apa produknya atau apapun itu, aku pengen nanya sendiri nih, mungkin background-nya dari Kak Desi. Kalau Kak Desi sebenarnya jualan itu udah dari kapan, Kak?
1: Jualan tuh dari lulus kuliah.
0: Oke, which is berapa tahun yang lalu tuh?
1: Aku lulusan COVID. COVID tuh 2021 ya.
0: Oh, 2021 lulus. Oke. 2021 lalu, langsung?
1: Lalu abis itu aku nyari kerja sebenarnya. Aku lulusan perhotelan, nyari kerja di hotel. Cuman saat itu karena COVID, jadi lapangan pekerjaan berkurang juga. Dan hotel-hotel tuh tutup kayaknya. Nggak terlalu banyak terima tamu ya.
0: Iya.
1: Terus akhirnya... Kepikiran custom cake lagi booming waktu itu, aku cobalah bikin dan aku cuma belajar 4 hari, abis itu langsung open order.
0: 4 hari langsung open order, wow. Tapi di perhotelan itu, di perhotelannya jurusannya baking atau gimana?
1: Enggak, di perhotelan aku pelajarin semua dalam 4 tahun itu.
0: Oh.
1: 3,5 tahun sih sebenarnya.
0: Berarti termasuk masak iya juga, pastry.
1: Benar.
0: Terus habis itu juga home service ya bilang ya apa sih?
1: Benar.
0: Gitu-gitu
1: kayak,
0: semuanya.
1: Apa ya namanya? Room cleaning gitu-gitu juga aku pelajarin semua.
0: Customer service gitu-gitu ya pokoknya. Pokoknya semuanya dipelajarin di perhotelan itu. Oke.
1: Benar.
0: Jadi emang udah ada basic masak-memasaknya gitu.
1: Sebenarnya ada, cuman lebih ke masak bukan bikin kue.
0: Oke. Tapi kenapa tiba-tiba pengen bikin kue gitu dan belajarnya cuma 4 hari terus langsung open order lagi?
1: Itu mungkin kebetulan karena ada kesempatan aja, karena demand-nya banyak, supply-nya masih dikit. Di saat itu aku mulai di rumah di daerah Tambun Utara.
0: Oke. Jadi emang ya udah emang masih sedikit dan pengen belajar gitu ya. Belajarnya di mana BDW?
1: Di rumah aja lewat YouTube.
0: Oh, pakai YouTube. Oke. Kita langsung masuk dulu ke produknya kali ya. Jadi Kuemu ini jual kue apa ya? Bisa dibilangnya apa, Kak?
1: Jadi awalnya aku jualan kue ulang tahun dan sebenarnya waktu itu aku udah jalan 1 tahun 8 bulan dan aku merasa stuck. Waktu itu aku belum begitu belajar mengenai bisnis secara keseluruhan kali ya, karena lebih ke service sama produknya.
0: Okay.
1: Terus akhirnya aku memutuskan kayak dalam 1 tahun atau 2 tahun aku ikut sama orang buat belajar tentang bisnis juga. Jadi aku sekalian kerja di situ juga.
0: Sekalian belajar juga.
1: Iya, terus waktu aku balik lagi buat buka Kuemu, ternyata waktu aku buka lagi kue ulang tahun udah gak se-booming itu.
0: Jadi aku
1: yang kayak memutuskan, oke, kita bikin hampers. Nah sekarang fokus hampers.
0: Wow, oke. Yang terus abis itu juga aku lihat berarti kalau di Kuemu nih ada Chinese cake itu ya?
1: Mooncake kali ya
0: moon
1: sekarang.
0: Mooncake ya?
1: Benar.
0: Nah mooncake itu yang dipelajarin 4 hari itu atau yang lain sebenarnya?
1: Oh enggak, itu yang custom cake, itu yang kue ulang tahun. Yang gambar-gambar gitu, Kak.
0: Iya. Aku kira mooncake bikinnya belajar 4 hari luar biasa sekali, Kak Desi.
1: Tapi itu juga sebenarnya kayak seminggu doang.
0: Ya ampun. Memang cepet banget ya kayaknya. Kayaknya emang apa namanya tuh? Fast learner banget ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, berarti sekarang udah sekarang 2026 berarti udah jalan 5 tahun gitu ya, Kak?
1: Benar.
0: Dan gimana nih maksudnya sistem kerjanya ini semua dihandle sama Kak Desika atau sekarang udah ada tim kah atau gimana, Kak?
1: Sebenarnya aku masih benar-benar bisnis kecil sih, jadi aku masih one man show sebenarnya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Cuman dibantu asisten rumah tangga, itu pun sesekali waktu dulu masih tinggal di rumah sama orang tua. Cuma sekarang udah nikah, jadi aku sekarang masih handle sendiri. Kalau rame mungkin aku baru kayak pesenin Grab, "Mbak, bantuin dong." Nah, baru kedatang rumah gitu.
0: Baru minta bala bantuan gitu ya.
1: Iya. Okay, kalau udah enggak tahan.
0: Berarti ini semua sistemnya pakai online gitu ya?
1: Iya, masih pakai online sih, belum ada offline-nya.
0: Ih, seru banget, seru banget. Oke deh, nanti habis ini kita bakal nanya-nanya ya. Menunya tuh ada apa aja, soalnya nggak cuma ada satu varian kue, tapi banyak tuh Om Bro 2. Jadi, pokoknya mastiin aja buat ikutan langsung merapat di 0811-800-105 di WhatsApp atau di Instagram bisa di @produfmjkt. Nah, buat kamu yang mungkin pengen lihat-lihat dulu nih, mungkin kayak gimana Instagramnya atau kuemu tuh seperti apa sih, coba dikepoin juga Instagramnya. Kuemu KUWEMU ya, kue pakai W ya. Nanti kita tanya juga, siapa tahu itu ada deeper meaningnya atau jangan-jangan emang namanya udah dipakai akun Instagram orang aja sebenarnya ya. Kalau gitu jangan mana-mana, Tomo Pro 2 tetap di UMKM Connect.

0: Ultimate FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di UMKM Connect, pastinya di siang hari ini, teman Pro 2. Kalau gitu kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Desi dari Kuemu. Halo.
1: Halo.
0: Oke. Dan tadi kita melanjutkan bahasan kita. Tadi kita sedikit introduction gitu ya. Kalau Kak Desi ini dulu dari perhotelan, bikin Kuemu dari 2021, dan sekarang 2026, berarti udah 5 tahun berjalan gitu ya. Dan Kak, sekarang berarti menunya ada apa aja? Dan menu pertamanya tuh berarti pas jualan tuh apa, Kak?
1: Menu pertamanya tuh sebenarnya kue ulang tahun. Nah, sampai sekarang kue ulang tahun masih ada. Kayak kalau misalnya ada yang pesen, tapi kalau per event gitu kita fokusin ke hampers. Nah, sekarang lagi jualan hampers mooncake.
0: Oke. Berarti ada hampers, dan hampers tuh berarti beda-beda juga atau seragam?
1: Iya, benar, beda-beda. Per event aku beda-bedain varian sama cookies, kuenya, biar orang-orang nggak bosen.
0: Oke. Berarti kuenya ada apa aja, Kak? Tadi kan ada mooncake.
1: Terus kalau misalnya kayak di event Natal, Imlek dan Idul Fitri, itu ada kue kering, ada kue basah juga. Contohnya yang kemarin paling laku tuh banana bread.
0: Banana bread, wow.
1: Sama nastar kalau yang kue kering.
0: Iya. Oh, berarti kalau itu lagi Idul Adha, Idul Fitri biasanya kalau kue-kue kering gitu ya?
1: Benar, Idul Fitri, Natal, Imlek.
0: Natal, Imlek juga tetap ada gitu ya. Oke.
1: Iya.
0: Berarti kalau yang aku lihat di sini juga ada kue lapis juga ya, berarti?
1: Iya, itu kue lapis cuman dijual eksklusif di Imlek sih, karena di event lain gak gitu laku, jadi Imlek doang yang paling laku.
0: Oke. Tapi kalau lagi perayaan besar gitu, misalkan let's say kemarin lagi Imlek gitu, Chinese New Year, itu berapa pesenan, Kak, bisa? Bisa sampai ada berapa pesenan?
1: Aku malah paling banyak di Natal.
0: Oh, Natal. Natal berapa biasanya?
1: Iya. Aku sampai kalau tahun kemarin ya, itu sampai 700 box sih.
0: 700 box, banyak banget. Oke. Kalau Imlek kemarin berarti berapa? Kalau banyaknya 700.
1: Imlek kemarin tuh sekitar 400-500 sih.
0: Wah, Kak, banyak banget sih, Kak. Dan itu nge-handle sendiri atau akhirnya minta bantuan pastinya?
1: Handle sendiri. Kalau misalnya di musim-musim lagi sepi, itu di awal-awal kayak sebulan sebelum. Nah, kalau udah di tengah-tengah kayak 2 minggu sebelum perayaan, itu aku udah minta bantuan ART aku.
0: Oke.
1: Dia udah siap sedia.
0: Iya sih, 700 box sih, gokil sih. Itu anyway ada syaratnya gitu gak, Kak? Berarti kalau order itu minimal harus berapa hari atau minggu sebelum atau gimana?
1: Enggak ada sih. Kalau misalnya yang kayak kue-kue kering gitu, aku kan ada stokin dikit-dikit gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang kayak, "Kak, mau dikirimnya besok tiba-tiba," itu aku ada sediakan.
0: Oke. Sekarang kita mungkin masuk ke harganya kali ya, Kak. Kalau harganya tuh di kisaran berapa sih, Kak, kalau kuemu tuh?
1: Kalau kuemu tuh harganya yang kue-kue kering kecil itu start di 69.000. Nah, paling mahal tuh kita patok enggak melebihi 400.000 lah itu.
0: 400.000 tuh udah termasuk semuanya gitu ya, Kak?
1: Iya.
0: Itu isinya apa aja sih kalau boleh tahu? Kalau yang di menu yang paling lengkap gitu.
1: Misalnya kalau yang di event apa tuh? Karena beda-beda produknya.
0: Oke, misalkan kita masuk ke Chinese New Year dulu deh.
1: Oke, Chinese New Year. Nah, Chinese New Year tuh isinya yang paling mini itu kemarin ada nastar isi 8 pack, nastar jumbo yang gede-gede gitu bentuknya nanas. Itu startnya di 119, terus paling mahal ada di kue lapis. Nah, itu aku cuman keluarin kue lapis di Imlek karena cuman lakunya di sana, karena harganya juga paling mahal, 650 ribu.
0: Oke. Iya. Oh, aku kira, sorry ini aku ada miss sedikit, aku kira isi hampersnya tuh ada macam-macam, ternyata itu ada bisa cuman kayak satu tipe, tapi gitu ya, maksudnya gitu ya?
1: Oh, bener kok, macam-macam. Oh, macam-macam. Jadi kayak aku nanti langsung keluarin katalognya di story IG gitu.
0: Ah.
1: Ada yang misalnya satu toples isi dua, ada yang satu toples doang, itu beda-beda harganya supaya aku menjangkau lebih banyak customer. Kayak customer, oh mintanya yang kayak aku maunya buat bagiin ke banyak orang tapi harganya lebih murah, itu aku sediakan. Terus kalau misalnya ada yang, oh mau yang lebih premium, aku sediakan juga. Gitu.
0: Oke, jadi menyesuaikan gitu ya, dan apa namanya, kuemu siap lah gitu kalau mau sesuai sama Brodo pengennya gimana gitu ya. Dan mungkin ini nanti sebelum kita move on ke segmen berikutnya, aku pengen nanya dulu Kak. Biasanya kan kalau UMKM atau kue-kue biasanya ada apa pembedanya. Nah, kalau di kuemu ini yang bikin beda atau mungkin kuenya lebih apa ya? Yang beda gitu sama kue lain tuh apa Kak?
1: Kuemu tuh dari dulu fokusnya kan hampers tuh yang kayak dari 3 tahun yang lalu. Nah, tiap ada nastar kita berbeda nastarnya daripada yang lain. Yang lain tuh semuanya kan nastarnya lumer. Yeah. Punya kita enggak. Soalnya kan ada beda dua tipe tuh, nastar yang lumer sama yang nastarnya yang kayak crumbly gitu.
0: Yeah.
1: Nah, punya kita yang crumbly.
0: Iya, oke.
1: Juga yang suka crumbly ternyata.
0: Seru sih. Ini aku juga lihat banyak kue-kue customnya yang modelnya tuh kayaknya susah banget deh dibuatnya. Ini kayak ada kue strawberry gini. Ini berarti bikin sendiri Kak?
1: Benar, bikin sendiri.
0: Berarti di rumah tuh ada stationery gitu sendiri atau gimana sih Kak?
1: Benar Kak. Di bawah ini kan aku rumah sekarang lantai, dua lantai. Nah, yang lantai pertama kalau sekali masuk rumah udah kayak di pabrik.
0: Oke. Ini kalau kue custom gini berarti kisaran harganya dari berapa tuh Kak? Pasti ini kan soalnya detail-detailnya mahal nih Kak.
1: Kalau kue custom dimulai dari yang paling kecil 15 cm itu 219. Nah, makin gede makin mahal.
0: Oke. Teman berdua coba deh lihat nih Instagramnya kuemu, sekali lagi Kuemu. Karena asli ini katalognya tuh bener-bener banyak banget, terus ada yang Pikachu juga. Jadi bener-bener bebas gitu ya, gimana mau maunya customer aja gitu. Anyway, menurut kakak ada gak pesenan yang paling ya quote on quote ribet gitu, yang paling susah itu yang mana Kak?
1: Ah, yang paling susah kalau misalnya cek di IG tuh ada yang kue kecil-kecil muter.
0: Bentar, itu di mana tuh? Kue kecil-kecil muter. Oke.
1: Iya, jadi kayak ada satu alatnya gitu bikin kuenya muter yang kecil-kecil. Nah, itu kuenya tuh 4 cm. Bayangin 4 cm apa bisa kecil-kecil.
0: Itu jadinya berapa lama, Kak?
1: Sekitar 4 jam, padahal cuma 10 kue kecil-kecil.
0: Ya ampun.
1: 4 sampai 5 jam.
0: Iya.
1: Aku sempat kayak dapat orderan kedua aku nangis karena susah banget.
0: Ya, tapi ya namanya juga request ya, mau gimana ya?
1: Benar. Nah, harus dilakukan.
0: Berarti kalau ada teman berdua mau request lagi, nyanggupin lah ya.
1: Iya, aku nyanggupin sih, tapi kalau misalnya udah maksimal banget kayaknya aku kayak Kak ini terlalu AI jadi gak bisa gitu.
0: Oke. Oh, biasanya soalnya ngasih inspo-nya dari AI gitu.
1: AI.
0: Ya, rada susah sih itu Pak Brodo ya. Anyway, kalau gitu jangan kemana-mana, abis ini gue bakal open juga Q&A gitu. Jadi pastiin nanya aja langsung merapat di 0811 800 105. Jadi jangan kemana-mana ya.

0: Kal,
1: Oh,
0: pernah dengar gak sih tentang kewirausahaan sosial?
1: Pernah. Itu kan kayak bisnis yang tujuannya gak cuma cari duit, tapi juga bantu masyarakat gitu kan?
0: Bener banget. Misalnya, lo bikin produk atau layanan yang gak nambah cuma keuntungan doang, tapi juga bisa ngasih dampak positif ke lingkungan atau komunitas sekitar.
1: Jadi, lebih ke solusi masalah sosial ya. Kayak lo bikin usaha yang bantu pengangguran atau edukasi anak muda soal skill baru.
0: Iya, Kal. Coba deh, gimana kalau kita mulai aja? Siapa tahu bisa jadi peluang gede, plus bikin perubahan yang nyata buat masa depan.
1: Boleh. Kewirausahaan sosial bukan cuma bisnis kan, tapi juga investasi buat generasi berikutnya. Kita mulai sekarang. Siapa tahu jadi inspirasi buat orang lain.
0: Yoi, masa depan kita dibangun dari langkah kecil sekarang.
1: Setuju.

0: Lagi di UMKM Connect, pastinya masih bersama Davi Prada dan juga Kak Desi dari Kuemu. Kita masih ngobrol ya, Kak?
1: Iya.
0: Oke, tadi ini ada pertanyaan menarik nih. Ini kita langsung aja buka question gitu ya di WhatsApp 0811-800-105. Dan ini tadi ada Rani yang mau nanya, Kak, kalau baru pertama kali nyoba mooncake nih, varian apa yang paling recommended? Nah, ini aku baru tahu kalau ternyata mooncake itu dalamnya ada rasa macam-macam ya.
1: Benar.
0: Ini rasanya jadi, ada apa dulu nih?
1: Rasanya ada banyak sih, ada 13 rasa. Cuman base-nya aku pakai mung bean itu kacang hijau, red bean itu kacang adzuki, kacang merah Jepang, kacang terus merah. Ada taro. Yang mirip ube-ube itu, tapi dari ini taro.
0: Tau.
1: Terus ada roasted cashew sama black sesame.
0: Lumayan banyak juga ya, Kak?
1: Iya, banyak. Terus dari regular ini aku kreasiin lagi, jadi ada isi-isiannya. Isi salted egg, terus ada isi-isi ya peanut butter, ada isi coklat.
0: Peanut butter coklat lah. Salted egg juga ada ternyata ya.
1: Iya, salted egg itu malah rasa tradisional dari China mainland juga.
0: Oh, baru tahu.
1: Banyak
0: baru
1: yang
0: tahu.
1: Suka ternyata.
0: Jadi rasanya gurih gitu ya, Kak?
1: Benar, mereka ngincer gurihnya.
0: Ih, enak banget. Tapi kalau kata Rani nih, yang paling recommended-nya buat orang yang baru nyobain, kira-kira yang mana?
1: Kalau yang baru nyobain, biar nggak kaget ya dengan salted egg, itu kan agak amis ya. Itu mendingan isi-isi yang kayak roasted cashew coklat di aku, terus taro coklat. Ada juga yang isi black sesame peanut butter. Ini yang suka peanut butter, ini enak banget karena sangat-sangat mati.
0: Peanut butternya nge-peanut butter banget pokoknya.
1: Iya. Ngacang.
0: Ngacang banget.
1: Benar.
0: Rani bisa nyobain peanut butter ya. Kalau mau beli langsung nanti kontak adminnya. Adminnya Kakak Desi sendiri soalnya.
1: Benar.
0: Kita lanjut. Ini ada Yoga di Bekasi. Katanya berapa lama biasanya proses bikin satu hampers dari mulai produksi sampai siap dikirim, Kak?
1: Kalau misalnya satu hampers doang itu mungkin sekitar 1-2 jam.
0: 1-2 jam.
1: Cepet. Tapi kalau mooncake itu aku harus diemin semalaman sampai besokan harinya baru kirim, karena kalau belum didiemin mooncake-nya masih keras. Jadi dia kayak ada proses kimia. Iya, jadi buat melembutkan gitu dari proses air abu ketemu gluten dan minyak gitu-gitu, Kak.
0: Aku baru tahu.
1: Iya.
0: Jadi sebenarnya dipakein gluten gitu ya, biar apa namanya? Biar rada chewy-nya gitu apa gimana?
1: Itu dari tepung. Nah, kalau air abunya tuh bikin kayak glutennya jadi lebih soft gitu. Karena waktu abis keluar dari panggangan tuh teksturnya kayak kue kering, kayak kering banget. Terus kalau misalnya udah didiamin semalaman, nah itu nanti keluar minyaknya, besok baru waktu dipotong tuh soft banget.
0: Jadi kalau mau order, ya H-1 gitu ya?
1: Benar, H-1, H-2.
0: H-1, H-2 biar aman. Lanjut, ini ada lagi Vina, katanya dia nanya, itu aku udah lihat hampersnya, itu handmade sendiri, dan kalau iya ngambil inspirasinya dari mana, Kak, katanya?
1: Bener, itu handmade sendiri.
0: Okay.
1: Nanti aku bikinin video konten mengenai proses pembuatannya juga deh.
0: Boleh tuh.
1: Terus inspirasinya, itu emang biasanya per tahun kalau orang Chinese yang masih totok gitu ya, itu masih merayakan dan masih makan mooncake. Jadi kayak aku jualin hampers mooncake ini emang sebenarnya tujuannya untuk yang Chinese-Chinese. Tapi yang non-Chinese pun bisa menikmatinya karena kita nggak pakai minyak babi.
0: Itu ya berarti. Soalnya ternyata mooncake itu banyak juga yang pakai lard gitu ya, atau minyak babi.
1: Iya.
0: Tapi kalau Kakak 100% halal pokoknya gitu ya.
1: Iya, kita pakai minyak kacang only.
0: Nice. Nah, ini ternyata sebenarnya aku udah nanya nih tadi. Ini dari Reza, katanya pernah nggak dapat request hampers yang custom banget sampai bikin pusing.
1: Sebenarnya pernah, aku pernah dapat dia mintanya hampers yang super premium, isinya tapi terserah. Cuman jadinya aku yang kayak pilihin box, kamu mau yang ini gak, mau yang ini gak, terus dia yang kayak baru pilih, terus isiannya baru dia juga pilih. Nah, untungnya dia pesannya gak cuma satu, langsung 6 gitu.
0: Jadi banyak ya?
1: Untuk merepotkan lah.
0: Sampai kotak-kotaknya tuh ternyata bisa custom juga ya? Aku baru tahu.
1: Kalau kotak aku masih ngambil dari supplier.
0: Ya maksudnya.
1: Jadi aku nanti sediakan.
0: Oke, jadi maksudnya di foto dulu kah yang ini kah yang itu gitu-gitu ya, bisa request gitu ya. Oke, aku baru tahu. Oke. Dan itu aja sih Kak pertanyaan dari WhatsApp. Thank you banget tadi buat Rani, Reza, Vina sama satu lagi tadi siapa ya? Aku lupa. Oh, Dimas. Oke. Thank you udah nanya pastinya di siang hari ini. Dan Kak, kalau mau pesen gimana sih caranya?
1: Kalau mau pesen kita ada di Shopee UMU123, ada di TikTok Shop, okay. UMU8, sama WhatsApp kita 0812-1374-0359.
0: Okay. Dan pastinya jangan lupa di follow juga ya di Instagram gitu ya. Dan konten apa aja Kak, berarti kalau ada di TikTok, di Instagram gitu-gitu?
1: Kontennya ya seputar unboxing hampersnya, terus cara bikin-bikinnya, proses flow bikin atau packing, aku masukin ke konten.
0: Oke, soalnya emang sekarang kayaknya social media itu penting juga ya buat menarik pelanggan sih. Oke, nice Kak, thank you so much. Semoga sukses selalu, semoga semakin banyak lagi. Semoga kalau besok 700 pesanannya, semoga bisa ada yang bantuin ya.
1: Panggil mbak lagi,
0: oke deh. Kalau gitu thank you so much Kak Desi. Dan pastinya teman berdua jangan lupa gitu ya, kalau misalkan butuh hampers, mungkin buat acara besar, hari besar apapun itu, Imlek, Idul Fitri, Idul Adha, atau Natal, pokoknya bisa langsung follow Instagramnya Kuemu, Kuemu. Sekali lagi thank you so much teman berdua. Dan pastinya nanti abis ini dilanjut lagi di siang hari, gue bakal update apa aja yang lagi rame. Jadi jangan kemana-mana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sekarang di jam 1. Pastinya masih lanjut. Abis ini gue bakal update info apa aja yang lagi rame nih teman Pro 2. Tapi jangan lupa dulu dong, teman Pro 2 bisa ikutan dulu. Langsung merapat yuk di 0811-800-105. Gimana? Udah lihat trailer terbarunya dari Jenny belum? Eh kok Jenny sih? Gue sampai lupa teman Pro 2, bukan Jenny maksud gue. Siapa namanya? Yaitu adalah Lisa yang baru aja ngerilis teaser untuk MV-nya Sawadika. Wih, keren banget nih. Soalnya ada berbau-bau Thailand-nya gitu katanya, yaitu adalah rumah atau asal dari Lisa berasal gitu. Dan buat kamu yang udah lihat, coba kasih tahu dulu dong, keren enggak kira-kira MV-nya? Kasih tahu gue di 0811-800-105 ya.

0: Waduh, ngeri banget ya lihat berita kebakaran akhir-akhir ini. Kalau terjadi kebakaran, apa yang harus kita lakuin ya, Sof?
1: Nah, penting banget buat tahu cara penyelamatan diri, Mal. Pertama, segera lari keluar ruangan dan pastiin aliran listrik udah mati. Yang paling penting, tetap tenang dan jangan panik.
0: Kalau udah banyak asap, gimana, Sof? Pasti kan panik banget jadinya.
1: Kalau udah ada asap, langsung ngerangkak keluar biar nggak banyak hirup asap. Tutup hidung dan mulut pakai kain basah biar zat beracun dari asap nggak langsung kehirup. Terus, cepet-cepet keluar lewat jalur evakuasi deh.
2: Pahami penyelamatan diri. Kalau bukan diri kita, siapa lagi?

Salam FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu tua Bro 2. Oke, kita lanjut ya teman Bro 2. Tadi kita bakal ngebahas tentang apa? Yes, yaitu adalah Lisa yang baru aja ngerilis teaser untuk MV-nya Sawadika. Dan lo tahu kapan rilisnya? Yaitu besok tanggal 3 September. September. Lisa mengenakan pakaian yang ikonik dengan negara kelahirannya yaitu Thailand sih sebenarnya. Dan ini nanti juga kayaknya bakal kental banget gitu sama budaya sama simbol Thailand. Ih, keren banget ya. Sama kayak Nona gitu. Kalau Nona kan kayaknya Indonesia banget, apalagi kemarin baru aja ngeluarin Hong yang memperkenalkan juga sih sebenarnya angkot gitu kan, terus habis itu bus yang telolet-teloletan gitu. Wah, seru banget sih itu Mampre 2. Terus juga Jisoo kemarin ngerilis teaser juga untuk MV terbarunya, yaitu judulnya adalah Click. Kalau dia itu adalah Dark Carnival gitu. Jadi temanya kayak dark gitulah pokoknya teman Bro 2. Dan ini pokoknya dia berperan sebagai boneka puppet yang akan membuat seluruh penggemarnya penasaran seperti apa teman Bro 2. Kalau Jisoo ngerilisnya tanggal 4, jadi hari Lusa ya teman Bro 2. Mungkin biar nggak tabrakan gitu. Padahal kemarin baru aja satu frame gitu ya sama Travis Kelce buat di campaign terbarunya brand Tommy Hilfiger. Ih, keren banget sih itu Bapak Bro 2. Gimana nih, kamu bakal dengerin yang mana dulu? Ya pastinya Lisa dulu sih, karena Lisa bakal rilisnya di tanggal 3 besok. Siapa yang nungguin? Coba kasih tau gue 0811 800 105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Davi Prada masih nemenin kamu pastinya di hari ini. Aduh, ini kemarin gue juga baca berita sedikit sedih gitu ya, di mana katanya sang GOAT yaitu Lionel Messi harus pensiun teman Pro 2 dari Argentina. Waduh, dia bikin post di Instagram, dia ada 3 carik kertas gitu dan ada tulisannya teman Pro 2. Dia juga bilang pokoknya pesan mendalam untuk rekan tim hingga pendukung juga, dan dia mengungkap akan terus menjadi bagian dari Argentina meski sekarang adanya di luar lapangan gitu, memberi dukungan. Messi juga menyampaikan kalau dirinya udah memberikan kemampuan terbaik gitu ya, yang dia miliki gitu, the best-nya pokoknya. Dan pastinya masih ada pemain-pemain muda yang pantas untuk melanjutkan perjalanannya teman Pro 2. Waduh, dan pastinya komen-komennya juga pada gracias Messi, gracias Messi, gracias Messi gitu ya. Wah, gokil dah, respect pokoknya sang GOAT ya. Jadi kita nggak bisa ngelihat lagi the next FIFA World Cup gitu adanya Messi. Aduh, kemarin beneran cherish the moment banget sih. Kirain dia bakal lanjut lagi teman Pro 2. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu ada pesan khusus buat Messi? Coba kasih tahu di 0811 800 105 ya. Coba tahu Messi denger nih.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Sosum FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu, teman Radio. Jangan lupa buat kamu yang pengen ikutan sama gue di siang hari ini, bisa langsung merapat dulu di 0811 800 105. Kasih tahu juga menu makan siang lo apa, teman Radio. Jujur gue masih bingung nih mau makan siang apa di siang hari ini. Kasih rekomendasi gue pokoknya di 0811 800 105. Harus yang enak ya, jangan sampai biasa aja gitu. Pengen yang spesial. Oke, langsung aja ya teman Radio, ikutan sekarang juga gitu.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih sama Davi Prada, nemenin kamu sebentar lagi move on ke jam 2 siang. Anyway, kenapa kalau jam 2 kayak gini rasanya butuh kopi, ya gak sih? Udah pada ngantuk kali ya, teman Pro 2. Ya, buat kamu para pecinta kopi, lo tau gak sih kalau lo tuh harus wajib ngunjungin 5 negara ini nih. Jadi ini adalah surganya para coffee lovers. Nanti negara mana aja ya teman Pro 2, gue akan kasih tahu di jam 2. Jadi jangan kemana-mana. Buat kamu yang sekarang ngantuk, jangan lupa berhenti dulu ya. Atau enggak langsung cari kopi sekarang juga teman Pro 2. Kalau kamu favorit kopinya apa teman Pro 2, kasih tahu gue di 0811 800 105.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu sekarang officially di jam 2. Dan pastinya tadi kita lagi ngomongin tentang kopi ya, teman Pro 2. Jadi jangan lupa ngopi dulu, ngopi. Dan buat kamu coffee lovers, kamu wajib ke 5 negara ini nih. Karena kayaknya 5 negara ini tuh menyediakan kopi yang enak banget sih. Dan ini gue lihat dari Indozone Travel ya, teman Pro 2, dan Indozone Food. Yang pertama, lo harus ke Denmark, di Copenhagen tepatnya. Karena di sana kota yang benar-benar tepat untuk dikunjungi bagi pencinta kopi sangrai. Sangrai Nordic namanya. Ini ada dua juga, ringan dan beraroma. Soalnya Copenhagen disebut sebagai surga kopi sejati gitu. Banyak juga kedai kopi di kota ini yang menyeduh kopi dengan keahlian yang luar biasa sekali, dan bisa menikmati kopi di sini sambil memakan roti kardamom dan kue-kue lapis lainnya. Wih, asik juga ya, teman-teman berdua. Udah ada yang pernah belum? Terus habis itu di negara kedua ada Hanoi, Vietnam. Nah, ini deket-deket aja nih, kalau tadi di Eropa, sekarang di Asia Tenggara. Soalnya di sana tuh ada biji kopi robusta yang benar-benar bisa menghasilkan secangkir kopi yang enak banget dan nikmat banget, teman Pro 2. Terus juga pastinya Vietnam dikenal dengan berbagai varian kopinya seperti espresso dan kopi kelapa. Wow, kalau espresso mungkin pakai telur gitu ya, teman Pro 2 ya. Ih, asik banget. Ada yang udah pernah ke Copenhagen dan juga ke Hanoi? Coba kasih tahu gue ya. Nanti bakal ada 3 negara lagi. Ada yang bisa nebak di mana, teman Pro 2? Jangan kemana-mana ya, setelah yang satu ini.

Ada satu hal yang bisa ngurangin risiko bayi kena infeksi, alergi, diabetes, sampai bikin IQ lebih tinggi. Gratis, alami, dan selalu siap kapanpun dibutuhkan. Tahu nggak itu apa? Yap, ASI, air susu ibu. Bukan cuma susu bayi biasa, tapi golden start buat hidup manusia. ASI eksklusif selama 6 bulan bisa bantu tumbuh kembang bayi jadi maksimal. Buat ibunya, lebih sehat juga ngurangi risiko kanker payudara dan rahim. Dan hey, buat kamu yang belum jadi orang tua, penting juga ngerti ini karena nanti bakal berguna. Karena ASI itu bukan sekedar nutrisi, tapi cinta yang jadi pondasi generasi sehat dan kuat.

0: susah.
1: Salsi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih sama Davi Prada. Ngomongin soal kopi lagi nih teman Pro 2. Tadi gue masih ngebahas tentang 5 negara yang wajib lo kunjungin kalau lo adalah seorang coffee lovers. Yang negara pertama tadi ada Copenhagen di Denmark ya, yang lo harus datengin gitu ya. Terus yang kedua ada Hanoi di Vietnam. Kita lanjut, negara ketiga yang wajib lo datengin kalau lo adalah seorang coffee lovers adalah Melbourne, Australia. Karena Australia bisa masuk ke dalam list daftar ini gara-gara budaya kopi Australia itu sudah diakui di seluruh dunia teman berdua. Katanya di kota ini hampir semua tempat punya mesin espresso yang menyajikan espresso yang berkualitas gitu. Bahkan kota ini menjadi rumah bagi juara barista dunia, yaitu Jack Simpson di tahun 2025 atau 2022. Wih, gokil. Langsung datenginnya coffee shopnya dia ya. Lanjut, ada Istanbul, Turki. Oke, ini adalah salah satu tempat yang paling indah yang untuk bisa menikmati kopi gitu. Karena emang benar-benar kota ini nyantuin sisi modern sama klasik di satu tempat. Katanya nih, salah satu kedai kopi yang benar-benar kamu harus kunjungi di Istanbul itu ada Leoba Coffee House. Tuh, soalnya katanya udah terkenal banget ya teman bro 2. Dan pastinya yang terakhir nih, negara yang harus lo datengin kalau lo adalah seorang coffee lovers, yang pasti adalah rumah dari espresso sendiri, yaitu adalah Italia, tepatnya di Milan. Yes, kamu harus jalan-jalan ke Italia gitu ya. Apalagi kota Milan, karena benar-benar ini ya rumah dari espresso gitu. Kamu bisa nemenin atau menemukan banyak kedai kopi dengan sajian yang enak. Gak usah diraguin lagi lah kalau kesana ya teman bro 2. Dan ini gue juga baca kalau membeli mocha pot dari toko Blatelli yang ada di dekat Duomo. Ah, kalau kesana ya teman bro 2. Dan itu dia 5 negara yang ada di seluruh dunia yang kamu harus kunjungin kalau kamu adalah coffee lovers teman bro 2. Hey, kamu pengen kemana nih? Tapi jangan sangka lah, di Indonesia juga banyak banget ya kopi-kopi yang enak dari Sabang sampai Merauke sih teman bro 2. Coba kasih tahu kuncian kopi lu, bijinya apa, terus juga mungkin dari kedai kopi mana teman bro 2. Coba kasih tahu gue di 0811 800 105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Gimana nih, apakah di jam-jam segini udah perlu nyemprot parfum lagi? Gue sebagai parfum lovers teman Pro 2, kalau gue ya gak apa-apa sih keluarin budget dikit mahal gitu ya, biar gue nyemprotnya cuma sekali gitu. Soalnya katanya sih yang lebih mahal akan lebih lama, cuman gue gak tahu ya. Soalnya sekarang banyak kok parfum-parfum lokal gitu yang enak-enak banget, yang kalau disemprot bisa bertahan dari pagi sampai sore gitu, dan harganya juga nggak mahal-mahal banget sih teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin soal parfum dari Indonesia apalagi ya, lo tau nggak sih kemarin itu Haechan NCT baru aja ngepost Instagram story gitu, dan yang bikin kaget lo tau nggak sih di Instagram story itu adalah dia ngeposting merek parfum lokal Indonesia. Wow. Pokoknya dia di story-nya sebuah botol parfum gitu. Terus abis itu dia tulis pakai bahasa Korea yang artinya akhir-akhir ini sering banget dipakai gitu. Itu teman Pro 2. Dan dia tuh ngepost merek Mykonos ya, yang akhir-akhir ini juga kayak jadi parfumnya banyak anak-anak di Indonesia juga gitu, yang anak-anak SD udah pada beli parfum gitu-gitu sih teman Pro 2. Tapi juga ini kaget, apa dia ngepost doang atau jangan-jangan ada jadi nge-BA juga gitu teman Pro 2. Tapi kalau iya keren banget sih teman Pro 2. Tapi gimana nih? Berarti sekarang kamu udah tahu Haechan tuh baunya kayak gimana gitu. Langsung aja mungkin beli parfumnya terus semprot di guling kamu. Jadinya kayak tidur sebelah Haechan gitu tuh Mopro 2, padahal baunya doang ya. Kalau kamu pakai parfum apa tuh Mopro 2, coba kasih tahu gue di 0811 800 105 ya.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Aduh, gak berasa tiba-tiba udah mau jam 3 aja lagi. Saatnya Davi Prada cabut dulu ya. Thank you so much yang udah ngebolehin gue nemenin lo di siang hari. Dari pagi sampai siang gitu, dan udah menjelang sore juga. Thank you so much. Dan abis ini pastinya digantiin sama penyiar favorit kamu ya yang lainnya, yaitu adalah Desi dan Fajar di Sore Ceria. Dan gue ketemu lagi besok pagi di jam 10 juga sama. Jadi sampai bertemu besok, teman Bro 2. Thank you so much sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye-bye.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 PP PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan,

0: Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nikolaus Jokin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim Putri, Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani, Nikadek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alesia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji, Melissa Trios Puspitasari, Siti Fadia Silva, dan Nita Violina.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia film, produser Gita Farah mengumumkan penayangan film panjang terbaru The Sea Speaks His Name atau Laut Bercerita pada ajang Busan International Film Festival ke-31 di Korea Selatan pada Oktober mendatang dan harapannya membidik kualifikasi Oscar 2027. Gita Farah menjelaskan festival tersebut sudah masuk jajaran festival film kualifikasi Oscar seperti Cannes, Berlin, dan Venice, di mana pemenang penghargaan utama dalam seksi kompetisi bisa memenuhi syarat untuk dipertimbangkan dalam Academy Awards untuk kompetisi Best International Feature Films.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia musik, kisah perjalanan karir ikon K-pop G-Dragon dikabarkan akan diangkat ke dalam film dokumenter yang diproduksi oleh Disney Plus. Menurut laporan Korea Herald, seorang sumber industri mengatakan bahwa proyek tersebut akan menelusuri pengaruh G-Dragon terhadap industri K-pop, sekaligus mengeksplorasi perjalanan karirnya sebagai artis solo dan perannya sebagai anggota grup Big Bang.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Sore ceria balik lagi, hari ini hari Rabu. Yang mana gue salah ya, gue pikir hari ini adalah hari Kamis. Makanya gue pakai baju warna hitam.
0: Lu udah gak sabaran pengen Zumba ya besok?
1: Gue pikir besok Jumat Zumbanya, ternyata aduh, besok adalah hari Kamis.
0: Betul, cuma hari ini masih ada ini, bintang radio teman Pro 2.
1: Oh iya, ada tingkat babak audisi Jakarta. Ya.
0: Betul sekali, bagus-bagus banget tadi, keren sampai susah buat milih gue tadi.
1: Bagus, tapi masih bagusan gue sih. Pede banget. Padahal gue juga gak ikut, suara gue juga pas-pasan.
0: Iya. Dan lagunya emang kayaknya susah-susah yang dibawain ya.
1: Susah banget.
0: Parah, tadi lagu-lagu duet, kayak lagunya Alamanya Rizky sama Adrian, iya. Terus juga siapa tadi?
1: Sesi potret. Enau sama Ariel Lesmana.
0: Betul.
1: Itu kan susah lagunya.
0: Gile. Iya. Pada berani-berani banget ya.
1: Kalau gue ikut bintang radio, gue akan pilih lagu yang lebih susah. Ini. Nyanyiin lagu yang dibawain sama choir. Makin susah kan?
0: Harus pecah suara tuh ya.
1: Iya.
0: Pecah kongsi tuh. Kamu masih dengerin Sore Ceria.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Hari ini kan hari Rabu ya. Aha. Emang tengah-tengah minggu banget gitu.
0: Betul.
1: Iya kan? Jadi biasanya yang riweh-riweh, yang hektik-hektik adanya di Rabu nih, teman Pro 2.
0: Iya. Termasuk kita juga tadi lagi riweh ya buat acara besok.
1: Sebenarnya dibilang riweh banget sih enggak ya. Cuman koordinasinya aja agak bingung gitu.
0: Aduh, tapi ya gimana ya? Semua orang pasti kayak pengen semua kerjaan selesai di tengah-tengah minggu. Biar pas mungkin Kamis atau Jumat tuh udah nggak terlalu banyak kerjaan gitu kan.
1: Bener.
0: Jadi kayak pas long weekend tuh jadi enak gitu. Iya.
1: Jadi nanti pas Sabtu Minggu
0: pas itu long weekend, pas weekend.
1: Pas Sabtu Minggu itu bisa cari-cari tempat makan yang viral.
0: Aduh.
1: Gitu kan. FOMO aja gitu.
0: Udah nggak bisa gue.
1: Kenapa?
0: Gak kuat ngantri. Ya? Gue tim yang kadang-kadang ini telat.
1: Oh iya, sama-sama gue juga.
0: Kayak nanti-nanti aja deh gitu kan.
1: Kalau udah agak sepi ya gak sepi-sepi.
0: Kayak yang minuman itu tuh, yang minuman roasted milk tea itu loh. Yang dari teh. Ya itu kan ngantri mulu kan. Bahkan sampai sekarang kan. Nah gue minumnya itu ke mall yang gak terlalu rame. Dan bukanya pagi-pagi tuh. Jadi gak ngantri gitu loh. Kalau kayak ngantri siang-siang weekend sih itu. Aduh kayak.
1: Enggak deh.
0: Iya kayak nggak pak, kayak gimana ya?
1: Iya benar-benar.
0: Kayak capek. Juga, walaupun gua, enak emang jujur, gue suka.
1: Gue nggak terlalu suka malah.
0: Iya.
1: Karena itu tuh kayak nggak kayak bukan minum teh menurut gue. Kayak minum susu tuh.
0: Iya. Kalau gue biasanya gue suruh less sugarin gitu atau
1: less sugar.
0: Iya. Jadi kayak lebih bisa nonjok tuh.
1: Nonjok lu
0: si
1: ikut
0: tehnya.
1: Tinju aja sekalian daripada minum teh.
0: Iya. Tapi kan kayaknya emang fenomena FOMO atau fear of missing out tuh kayak masih ada. Cuma sekarang lagi ada JOMO, teman Pro 2.
1: Apa tuh JOMO?
0: Joy of missing out.
1: Oh.
0: Iya. Yeah. Jadi kebalikannya. Jadi tuh sekarang para Gen Z atau anak muda gitu yang ngerasa justru lebih nyaman enggak ikut tren.
1: Oh.
0: Jadi ketika orang lagi FOMO atau lagi ngantri kue viral atau salt bread viral, dia lebih kayak ah udah gue nggak usah deh gitu.
1: Okay.
0: Nggak beli pun gue nggak apa-apa gitu.
1: Oh.
0: Gue nggak lari pun juga nggak apa-apa. Gue nggak padel juga nggak apa-apa gitu.
1: Yeah.
0: Jadi kayak lebih punya kebanggaan sendiri ketika lu nggak ikutan tren gitu. Tapi bukannya yang antisosial kalau di sini dikit dijelasin. Jadi kayak emang ya mungkin kayak kita tadi entar aja deh gitu. Nggak harus langsung hari itu juga atau minggu itu juga kita harus nikmatin si makanan-makanan viral gitu. Bisa kapan-kapan, bisa nunggu sepi gitu loh.
1: Ya nggak apa-apa juga kalau kalau sebenarnya kalau orang-orang mau FOMO pun nggak apa-apa, mau nggak ikut-ikutan alias JOMO itu tadi juga nggak apa-apa ya. Kalau gue sih lebih ke JOMO karena nggak ada duit ya.
0: Iya, viralnya udah gitu kan pas tanggal 25 mulu kan. Apa-apa baru buka tanggal 25
1: ya,
0: ada
1: kan
0: bazar apa
1: gajian.
0: Tanggal 25
1: iya,
0: gitu kan.
1: Pas tanggal 1 udah habis barang-barangnya.
0: Iya. Gimana mau ikutan viral. Orang udah pasti terlambat. Sumpah.
1: Ya apa-apa balik lagi ke masing-masing orang. Maksudnya enggak, kadang-kadang tuh enggak usah terlalu dinyinyirin juga orang-orang yang ikut-ikutan gitu. Maksudnya kan orang punya kesenangannya masing-masing.
0: Betul. Dan si Jomo ini maksud gue emang bukannya pembelaan ya. Jadi emang ya ada tim yang kayak gitu juga yang enggak mau ikut-ikutan tren, enggak apa-apa juga gitu. Bukan berarti enggak punya duit tuh biasanya orang Jomo tuh kan.
1: Yeah.
0: Emang enggak mau keramaian, enggak mau apa ngantri gitu-gitu.
1: Enggak, tapi kalau gue sih enggak punya duit.
0: Oh iya benar.
1: Gue lebih ke alasan aja itu. Gue malas ngantri padahal gak ada duit.
0: Iya. Lo malas ngantri selain lo JOMO emang jompo ya.

0: Kemarilah tenang dari Mahal Ini, teman Pro 2.
1: Tadi sebelum lagunya Mahal Ini diputar, itu lagunya Rizky Febian.
0: Waduh.
1: Yang Firasat Berbicara kalau nggak salah.
0: Iya.
1: Emang sengaja kayaknya MD-nya ya. Ntar besok-besok kalau gue bikin lagu, sebelum lagu gue diputar, lagunya Kim Sun Ho harusnya.
0: Iya. Emang punya lagu tuh Kim Sun Ho?
1: Punya.
0: Bisa nyanyi tuh?
1: Bisa. Bagus suaranya.
0: Bagus suaranya.
1: Cuman gue yang gak bagus suaranya.
0: Aduh, tapi kalau teman Pro 2 punya bakat nyanyi, tahun depan deh ikutan ya, karena Bintang Radio udah selesai pendaftarannya.
1: Udah berlangsung. Betul. Ya sekarang di masing-masing RRI ya, ya kan,
0: dan di penyisian.
1: Iya betul. Nanti gitu. Kalau misalnya tahun depan ada lagi, langsung ikutan makanya.
0: Betul.
1: Ya tapi tahun depan umur aku udah gak cukup kak. Ya juga lagi.
0: Ya udahlah, cari job lain, cari kerjaan lain. Walaupun sekarang nyari kerjaan itu susah banget kan Bro 2 ya.
1: Iya lagi.
0: Bahkan saking susahnya, ini bisa-bisanya ada oknum yang nakal sampai bikin lowongan kerja palsu teman Bro 2.
1: Aduh.
0: Ya ini kacau banget sih menurut gue.
1: Di mana?
0: Di Pasar Minggu Jaksel.
1: Ah.
0: Betul. Dan polisi bahkan sampai pengen turun tangan karena mungkin ya ini banyak banget yang dirugikan. Banyak yang orang pengen kerja tapi malah justru dibohongin gitu teman Bro 2.
1: Ya soalnya sekarang karena memang ya cari kerja agak susah di ekonomi, orang tuh ketika ngelihat ada lowongan tuh pasti akan langsung rame-rame apply kan.
0: Betul.
1: Jadi kayak gak apa-apa deh gue kerjaan apa aja, yang penting ada pemasukan tiap bulan gitu. Nah orang akhirnya ketipu sama si lowongan kerja palsu ini. Dan parahnya lagi banyak banget yang benar-benar kayak dia tuh udah
0: jauh-jauh
1: ke situ dengan menghabiskan ongkos yang enggak sedikit gitu.
0: Iya, ada yang viral tuh chatnya dari Bogor, dia bilang udah jauh banget nih dari Bogor ke Jakarta, ternyata lokasinya enggak jelas segala macam gitu. Gila, maksudnya kan orang pengen punya kerjaan gitu kan. Malah dibohongin gitu, zolim banget teman Bro 2.
1: Dadah.
0: Ya udah deh. Juga sih teman Bro 2 ya, cuma kalau mau magang bisa di sini.
1: Ya tapi kan magang magang buat nilai, beda.
0: Bukan magang yang dibayar ya kalau di sini.
1: Bukan.
0: Ya.
1: Ntar kalau misalnya mau magang yang dibayar di kedainya Fajar di Bekasi. Bisa itu, tapi harus ngomong sama CEO-nya dulu.
0: Jangan magang ya Allah, yang punyanya aja malas dagang.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Diskoria, Lale Ilmanino dan BCL dengan Badai Telah Berlalu. Gue tuh sekarang ya ngelihat BCL kan kayaknya awet muda banget.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul, segitu tua aja. Gitu ya.
1: Iya, tapi kemarin yang lagi viral lo tau enggak fotonya BCL yang lagi bareng sama suaminya, sama anaknya Noah dan sama pacarnya Noah.
0: Jadi udah mereka punya pacar, iya, Noah.
1: Jadi mereka foto berempat ya gitu, kayak lagi double date gitu loh.
0: Iya,
1: rame netizen tuh pada komen, ya ampun, Noah ternyata udah punya pacar, ternyata kita udah tua ya, ternyata kita udah jadi bude-bude ya gitu.
0: Iya, sedangkan emaknya Noah, lah kok emaknya Noah masih muda banget.
1: Masih segitu-segitu aja BCL, Noahnya jadi punya pacar gitu kan.
0: Iya, berapa sih umurnya Noah sekarang?
1: Kayaknya 16 deh, 16 atau 17
0: SMA lah
1: gitu.
0: Ya. Iya, emang lagi lucu-lucunya umur-umur segitu ya.
1: High school.
0: Iya, cinta monyet ya.
1: Cinta monyet. Kalau Noah sih bukan cinta monyet. Kalau lu iya cinta monyet.
0: Gue udah lama gak denger kata cinta monyet deh. Zaman dulu banget deh.
1: Tahu, berasa tua banget.
0: Iya, tapi kalau nanti kita bakal ngobrol sama anak muda, teman berdua pastinya ya.
1: Yes, benar. Dia adalah seorang creative trainer dan juga IP creator. Namanya adalah Patrick J. Ini bacanya entah pit ijo atau pete ijo. Ya kan, gue bingung nih.
0: Kayaknya pete ijo deh. Soalnya nama akunnya pete ijo _, teman berdua.
1: Ya bisa aja kan dia agak boleh jadi fit gitu ya.
0: Nanti cuman, kita tanya langsung.
1: Apa maksudnya sih namanya dari bagus-bagus Patrick jadi pete ijo.
0: Gitu.
1: Nanti kita tanya-tanya sama Patrick, kita ngobrol-ngobrol di Sore Ceria Squad.

0: Oke, teman berdua, kita sudah masuk ke Sore Ceria Squad hari ini.
1: Yes, seperti yang kita bilang tadi, hari ini kita akan kenalan dan juga ngobrol-ngobrol barengan sama Patrick. Dia adalah seorang creative trainer dan juga IP creator.
0: Halo, selamat sore.
1: Patrick, apa kabar?
2: Salam kenal.
1: Salam kenal juga.
2: Baik, baik banget.
1: Okay.
2: Baik,
1: baik aja. Ini okay. Ini Squidward.
0: Patrick Squidward.
1: Tapi sering gak sih kalau kenalan sama orang gitu ya, atau
0: Patrick
1: gitu. Patrick gitu.
2: Dari kecil sih. Dari TK sampai sekarang gitu selalu.
1: Selalu gitu ya. Tapi enggak, maksudnya enggak ada masalah buat lo sendiri kayak aman aja.
2: Dulu kayak apaan sih gitu. Tapi sekarang kayak lucu juga. Malah aku biasanya kayak aku Patrick sahabatnya.
1: SpongeBob.
0: Dia dari TK udah di ada di karakter kartun ya.
1: Iya.
0: Dulu kita TK enggak ada SpongeBob ya.
1: Benar.
0: Ketahuan lagi.
1: Mungkin ya Allah. Gini bilang aja udah ada, cuma kita TV-nya bukan TV luar, TV lokal gitu.
0: Dia TK ya. Udah ada SpongeBob lo.
1: Soalnya kan kadang beda-beda nih. Gue juga dulu ada masa waktu kecil tuh di mana kayak gue benci sama nama gue sendiri karena sering banget dikata-katain gitu. Nama depan gue sebenarnya. Nah, makanya kan kadang-kadang ada orang yang kayak, "Kenapa sih nama gue gini?" Jadi akhirnya lu kayak pengen ngerubah nama itu gitu. Apakah itu yang akhirnya bikin lo jadi namanya sekarang Pete Ijo?
2: Nah, bener banget ini.
0: Sebenarnya itu kali ya. Daripada gue diinin SpongeBob, mendingan gue bikin sendiri deh.
1: Iya, daripada dikatain temennya SpongeBob terus.
2: Sebenarnya juga nama Pete itu juga dulu sempet aku itu dipanggil Pete.
0: Oh,
2: itu dari nama Patrick gitu kayak.
1: Oke.
2: Oh, kayak awalnya kayak wah Pete gitu, bau gitu, konotasinya negatif. Cuman waktu akhirnya kuliah, waktu lagi bikin sesuatu gitu kayak. Daripada namanya kayak apa sih yang relevan, yang lucu buat di kayak Indonesia. Ternyata nemu kayak Pete Ijo ini lucu juga nih gitu kan. Terus kayak ya udah kayaknya cocok nih sama personal brandingku gitu. Aku ngambil Pete Ijo, gampang banget buat orang ingat.
0: Betul. Oke, justru dulu sempat dikatain tapi dipakailah sekarang jadi nama brandingannya Patrick teman berdua.
2: Dan kebetulan nama belakangku itu Jonathan. Jadi kayak sepas itu.
1: Jadi Patrick J itu Jonathan.
0: Ya udah ya Pete Ijo.
1: Iya, make sense lah ya. Tapi backgroundnya berarti apa, Patrick?
2: Background gue itu lebih ke ilustrator atau desainer.
1: Sekolahnya emang ngambil desain? Ya,
2: dulu aku ngambil sekolah desain DKV di Binus.
1: Di Binus.
2: Di Malang.
0: Malang. Asli Malang?
2: Iya, jadi aku asli Malang.
0: Di Jakarta ada berapa lama?
2: Di Jakarta itu sekitar 4-5 tahun.
1: Oke. Jadi kuliah di Malang. Sekarang ya istilahnya dalam tanda kutip merantau lah ya ke Jakarta. Background-nya emang desain. Kesibukan?
0: Kesibukannya sekarang apa nih?
2: Nah, kesibukan sekarang tuh bisa dibilang lebih ke develop industri kreatif lah. Jadi banyak, sebenarnya banyak
1: apa yang dikerjain.
0: Apa aja tuh yang mulai duluan yang akhirnya kayaknya pengen diseriusin sama Patrick apa?
2: Jadi untuk awal tuh sebenarnya kita aku juga itu lebih banyak di ilustrasi. Jadi kita gambar kayak karakter gitu. Habis itu kita jualan merchandise-nya. Gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, aku partneran sama temanku, kita itu bangun kayak printing. Awalnya printing. Setelah itu kita develop ke kayak course gitu ya, Pak, kayak online class. Tapi lebih ke kreatif juga gitu. Namanya Fatlam. Dan yang paling baru ini baru setahun kita tuh bikin event juga. Jadi event yang lebih kayak bazar. Tapi temanya lebih ke art gitu.
1: Pokoknya anything ya yang ada hubungannya sama
2: art dan kreatif.
1: Makanya dibilang creativepreneur.
0: Jadi ada benang merahnya semua nih, apa yang dikerjain sama Patrick gitu.
1: Tapi karakter pertama yang di-create sama Patrick ingat enggak apa?
2: Sebenarnya yang beneran like official itu Pete Ijo yang diseriusin.
1: Pete Ijo-nya itu sendiri.
2: Aku sebagai
0: sebagai Patrick ya.
2: Terus aku bikinin nih karakternya. Cuman yang beneran akhirnya diseriusin banget sampai sekarang itu 2 tahun lalu. Namanya Agus.
0: Namanya Agus.
2: Karakter bebek.
0: Tadi kita udah sempat lihat-lihat teman berdua. Lucu banget jujur.
1: Ada filosofi tersendiri kenapa ngambilnya bebek?
2: Sebenarnya kenapa bebek? Karena emang sesimpel aku suka bebek. Lucu gitu kan.
1: Bebek packing tapi sukanya kan.
0: Itu enak sih.
1: Gitu.
2: Nah, ngasih namanya Agus itu karena dari Agus aja gitu.
0: Okay.
2: Bahasa Inggrisnya Agus dan aku pengen lebih relevan ke Indonesia gitu kan. Jadi kayak Agus nih lucu Agus.
1: Tadinya gue pikir karena udah terlanjur pete ijo Indonesia banget, jadi akhirnya karakter-karakter berikutnya gue bikin pakai nama Indonesia juga deh gitu. Maksudnya emang biar lebih lebih gampang diucapkan sama orang-orang sini gitu ya. Tapi Agus juga diucapin sama orang luar juga gampang ya. Lumayan lah. Lumayan kan.
2: Jujur yang susah itu pete
1: ijo. Iya kan. Makanya tadi gue bilang jangan-jangan ini maksudnya pit kali kan.
0: Pit ijo.
1: Iya. Tapi banyak ya, maksudnya ketika lo keluar gitu atau memperkenalkan ke orang luar.
2: Aku tuh di tahun ini sama tahun kemarin tuh sempat ke Singapura. Ini kita jualan.
1: Okay.
2: Nah aku pakai nama Petejo itu kayak, hah ini
1: what's the meaning of Petejo gitu kan. Tapi lo ngejelasinnya susah gak?
2: Lumayan susah sih. Itu mereka bacanya aja susah.
1: Karena mereka gak tahu pete itu apa kan.
0: Mau makan aja mungkin mereka mikir-mikir.
1: Tapi lo suka pete gak?
2: Jujur aku, nah ini fun fact-nya.
1: Gak suka lagi.
2: Aku baru nyoba pete itu setelah pakai nama pete itu.
1: Iya kan maksudnya ya sebenarnya gue juga gak suka-suka amat pete gitu.
0: Jadi akhirnya jadi suka gak masalahnya?
2: Enggak lah. Pahit banget nih.
1: Aduh. Mungkin sambelnya kurang nikmat kali waktu itu ya.
0: Tadi kita mau sediain loh pete hijau loh sama sambel. Ternyata dia gak suka loh. Aduh. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya sama pete hijau atau Patrick teman Pro2. Gimana caranya dia akhirnya ngedevelop itu semua. Karena kan ada banyak yang dikerjain. Betul. Terus juga semuanya ternyata punya garis benang merahnya gitu.
1: Bahkan
0: sama-sama
1: dia,
0: di kreatif.
1: Bahkan dia udah sering collab dengan beberapa brand juga.
0: Iya betul.
1: Nanti kita ngobrol lagi sama Patrick. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad barengan sama Jonathan, teman Pro 2 ya. Sama Jonathan,
1: Patrick. Jonathan. Yeah. Mentang-mentang tadi baru di spill J-nya Jonathan, akhirnya jadi kebawa terus ya. AKA Pete Ijo, kalau kamu sering lihat karya-karyanya si Pete Ijo ini.
0: Betul.
1: Ya, sering lihat apa namanya? Bentuknya kayak kayak pete gitu kan? Bentuknya kayak apa sih?
0: Kalau pete ijo tuh
1: si pete ijonya itu
2: bebek gitu.
1: Oh, pete ijonya tuh bebek juga. Bukan
0: enggak
1: dong?
0: Enggak, enggak. Itu si Agus ya.
1: Kalau yang pete ijonya ada ininya enggak?
0: Iya, atau font khusus aja
2: itu,
0: atau elunya aja.
2: Jujur udah lama banget. Jadi udah enggak begitu di develop. Tapi dia kayak orang tapi kayak pakai topi pete gitu.
0: Ini nih gue tadi ngeliat nih.
1: Tapi ada kan maksudnya?
0: Yang
1: mana sih?
0: Ada nih,
1: Betul.
0: Cuma emang yang kalau karakter si bebek itu si Agus,
1: si
0: namanya
1: Agus, Nah si pete ijonya kenapa gak di develop lagi?
2: Jujur tadi udah kejawab sih, karena kan aku gak begitu suka pete. Sukanya bebek gitu.
1: Iya. Dan agak susah juga tadi ya memperkenalkan.
2: Iya, kayaknya mungkin kurang empatik.
1: Tapi dari Patrick sendiri as a pete ijo itu akhirnya udah ngebuka jalan ke yang makin luas dong. Betul. Tadi kita lihat ada beberapa proyeknya Patrick juga yang collab sama brand besar. Boleh diceritain gak?
2: Okay, jadi salah satu mungkin ya project itu paling memorable itu kita collab sama Transjakarta.
0: Transjakarta.
2: Kayaknya busnya masih ada juga sampai sekarang, masih keliling.
0: Oke. Gede banget sih itu gambarnya.
2: Iya. Ini
0: yang bis itu loh.
1: Bis wisata.
2: Iya, bis wisata.
0: Iya.
1: Itu gimana akhirnya bisa collab sama TJ?
2: Sebenarnya karena kita juga waktu itu ketemu dari event.
1: Oke.
2: Kan kita kayak jualan-jualan juga nih. Habis itu ada booth Transjakarta. Gitu. Kita waktu itu ngelihat teman-teman kita itu pernah collab juga. Nah, jadi kita approach. Open enggak sih buat collab bareng gitu. Akhirnya kita coba ngobrol. Wah, kebetulan dari Transjakarta itu juga belum pernah collab yang sama karakter. Mereka cuma pernah collab tuh sama seniman.
1: Iya. Jadi karyanya waktu itu yang ditempel di bis-bis gitu ya.
2: Nah, kebetulan lagi ada campaign 17 Agustusan yang tahun lalu.
0: Gitu.
2: Jadi kayak ya udah nih kayaknya momennya pas. Gitu kayak kita bisa nih rame-rame bareng gitu. Nah, akhirnya itu sebenarnya bareng juga kayak ada 7 IP.
0: Tujuh karakter.
2: Jadi ada teman-teman aku juga itu juga ada satu bus masing-masing.
1: Seru banget.
0: Dan katanya tadi sebenarnya masih ada tuh ya kayaknya gambarnya
1: bisa ya. Si bisnya masih ada ya.
0: Kayaknya emang mereka mau nyopot juga sayang gitu ya.
2: Iya. Jujur aku juga ya.
1: Bro, itu kan lo foto di bisnya kan dengan dengan karakter itu. Ada nggak lo yang kayak misalnya ada temen lo yang kayak lagi jalan, terus gue nggak sengaja ngeliat terus ngetek gitu.
2: Barusan tadi aku lewat itu aku ada bus yang temanku.
0: Iya.
2: Ampun ngelewatin
1: Karena emang si bis wisata itu kan rutenya emang sini. Nanti deh kalau gue lewat gue fotoin sih.
0: Gue tungguin deh pokoknya dari sini deh.
2: Tapi aku nggak pernah ketemu busku sendiri.
0: Lu mainnya kesana mulu sih kalau lewat sini.
1: Iya, bis wisata itu emang rutenya
0: pasti lewat sini kok.
1: Ring satu sini.
0: Nih, ntar lo habis siaran di depan RI tungguin aja.
2: Iya kayak tunggu.
0: Tapi hati-hati banyak copet di sini.
1: Kalau nggak di sekitaran balai kota tuh biasanya tuh. Oke, seru ya. Maksudnya akhirnya tuh kayak apa sih bisa ngebuka jalan yang lebih luas lagi ya dengan collab sama brand besar gitu kan.
0: Terus kalau akhirnya juga punya niatan buat buka kelas tadi ya buat teman-teman sharing ilmu tuh, apa yang ngebuat atau nggak trigger lo kayaknya gue pengen sharing deh semua ilmu yang gue punya gitu.
2: Itu sebenarnya juga dari keresahan pribadi gitu. Jadi aku sama partner juga tuh kita ngerasa bahwa industri kita tuh harus menurunkan ilmunya ke teman-teman kita. Kita tuh emang goalnya pengen industri kreatif tuh kan grow. Gitu. Nah, salah satu cara kita untuk mengembangkan itu adalah dengan pengalaman yang kita udah punya nih gitu. Orang-orang yang emang udah di lapangan, gak cuman kita ya. Tuh kita pengen menyalurkan ilmu itu ke generasi yang masih baru memulai. Nah, itu kita ngelihat di generasi sebelumnya itu mungkin masih belum banyak melakukan itu. Jadi kayak aku pun memulai itu kadang kita harus dari awal.
1: Memperkenalkannya agak susah ya.
2: Nah, kita pengen apa yang kita udah alamin nih, kalian dengerin aja, maksudnya kita udah punya pengalaman ini, jadi mereka bisa belajar dari pengalaman kita.
1: Lebih gampangnya adalah mereka tinggal nerusin apa yang udah dibangun sama Patrick dan teman-teman gitu ya.
0: Terus jadi apa aja tuh akhirnya yang pas lo udah sharing tuh, biasanya mereka-mereka tuh kesulitannya di mana, atau mungkin kayak kenapa belum mulai tentang si kreatif-kreatif ini gitu?
2: Sebenarnya permasalahan kreatif di Indonesia tuh banyaknya banyak banget. Jadi kayak yang aku ajarin aja itu cuma satu elemen atau satu aspek aja tentang art market gitu kan. Nah itu aja masalahnya udah dari A sampai Z gitu. Cuman yang paling jadi problem itu salah satunya, kita tuh anak-anak seni itu banyaknya gak suka ngitung, gak suka bisnis gitu.
0: Jadi, aduh,
1: agak idealis ya.
2: Gitu. Nah itu yang kita pengen buka pikirannya gitu, bahwa sebenarnya kita bisa jalan bareng nih gitu, bisnis dan art itu bisa jadi salah jadi barengan. Nah makanya kenapa kita juga ngajarinnya lebih banyak ke creativepreneur, itu supaya teman-teman yang punya karya ini nggak cuma bikin karya aja, tapi juga bisa hidup dari karya mereka.
0: Nah gitu. Itu, gue relate soalnya punya temen yang kayak gitu, dia punya kelebihan, punya karya, tapi tuh kayak dari sisi bisnisnya tuh kurang males jadi
1: atau,
0: kayak
1: atau sebenarnya mungkin bukan kurang kali, kayak lebih ke idealis sayang gitu sayang kalau dijual, iya nggak sih? Mungkin nggak kayak gitu.
0: Enggak juga ya.
1: Itu kalau orang yang melakukan itu karena hobi kali ya?
2: Iya, tergantung sih. Memang alirannya tuh banyak
0: beda.
2: Ada yang ngerasa kayak aku maunya eksklusif, mau yang komersil gitu.
1: Iya,
2: ada yang malah pengennya jualan aja gitu, komersil.
1: Cuma gue agak penasaran nih, maksudnya ketika lo memutuskan sama partner untuk menurunkan itu dengan membuka kelas-kelas ya, maksudnya sharing, cerita apa segala macam dengan buka kelas creativepreneur, nantinya kan akan banyak adik-adik di bawahnya Patrick yang mengeluarkan karya-karyanya juga.
2: Betul.
1: Berarti lo makin banyak saingan dong.
2: Kompetitornya makin banyak.
0: Gimana tuh?
1: Gimana tuh?
2: Ini ada dua hal sih. Yang pertama, kita itu nggak mau egois lah. Gitu.
1: Okay.
2: Kita itu belajar juga dari orang lain gitu. Kita tuh dapat ilmu itu nggak cuma dari kita sendiri gitu. Jadi kayak dari situ kita udah dapat sesuatu, kita juga harus giving. Gitu. Dan lagian ini filosofinya ya, kita juga mati nggak bisa membawa apapun itu. Jadi ini adalah legacy kita juga. Kita mati juga ya, ilmunya masa dipendem gitu kan.
0: Nice.
2: Aku lebih happy ngelihat, wah teman-teman ini juga berkembang dengan ilmu atau pengalaman yang kita udah punya.
1: Toh semua tetap punya pasarnya masing-masing ya. Maksudnya nggak mungkin juga yang udah diajarin sama Patrick mereka akan bikin karya yang plek-tiplek mirip sama apa yang lo bikin. Pasti kan akan punya ciri khas masing-masing. Gitu.
0: Oke. Dan tadi juga niatnya Patrick emang di awal ya pengen ngembangin si bisnis si dunia kreatifnya gitu kan, si art marketnya di Indonesia jauh lebih populer karena di beberapa negara Asia lainnya udah duluan ya populer kayak gitu ya.
2: Iya gitu, terutama kalau ngomongin karakter IP itu kalau di luar kan ada kayak misal Doraemon, Pokemon gitu. Nah di Indonesia itu masih dikit lah.
1: Masih dikit.
2: Dan belum sebesar kayak di luar negeri gitu.
0: Iya. Dan Patrick maunya di Indonesia berkembang ada nih, gitu lebih maju.
1: Di Indonesia menurut lo yang lumayan ngedobrak siapa nih?
2: Kalau di IP karakter itu sebenarnya ada beberapa gitu. Tapi salah satunya kalau yang di dunia aku nih, Tai Lalat tau gak?
1: Iya. Tai Lalat, betul. Bahkan ada kafenya juga sekarang.
2: Sama mungkin yang baru-baru ini tuh film animasi Jumbo.
1: Jumbo.
0: IP yang sangat-sangat rame ya.
1: Nusarara juga lumayan ya. Nusarara juga. Oke. Ya seru ya, makin banyak.
0: Betul, bentar lagi Agus juga ada filmnya kali ya.
2: Amin, doain ya.
0: Iya kan? Agus, kan kita enggak tahu.
1: Iya, si Agus nih. Harus bikin teman-temannya Agus berarti.
0: Oh iya. Harus bikin kan? Agus cowok kan ya, berarti bikin ceweknya juga.
1: Boleh. Emang Agus cowok, so tahu lu.
2: Benar sih cowok kan.
0: Dedek cowok dia.
1: Siapa tahu dia enggak ada gendernya. Gua enggak tahu namanya hewan ya.
0: Dedek cowok dia.
1: Harus ada teman-temannya lagi. Mungkin ada ada karakter yang lain lagi ya biar ada filmnya jadi rame gitu.
0: Nama
1: ya.
0: Gua juga apa Fajar dipakai.
1: Yang bagus tuh Daisy tuh.
2: Nitip, jadi pacarnya nama. Agus ya.
0: Nitip nama.
1: Kalau Daisy udah pacarnya Donald.
2: Oh iya benar lagi.
1: Harus yang lain ya. Oke, tapi kita juga penasaran kira-kira next Patrick, gue mau ngomong Agus jadi.
2: Next Agus mau bikin apa lagi ya? Sering jadi kayak gitu tau kebalik.
1: Patrick mau bikin apa lagi abis ini? Apakah memang ada yang dipersiapkan lagi dalam waktu dekat? Nanti ya, jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria?

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad, hari ini masih barengan sama Pete Ijo alias Patrick, teman Pro 2.
1: Yes, kalau kamu kepoin Instagramnya Pete Ijo ya, di bio-nya itu agak banyak ya memang yang ditulis sama
0: Betul sekali, Patrick. Yang di-follow sama Patrick itu banyak banget.
1: Dari at Agus Kwak ya, ada at Ten Kaprin itu bisnis printingnya juga. Ya Terus ada Fat Lamb, itu tadi yang tempat
0: buat kelas-kelas belajar dunia kreatif.
1: Iya, ya. Sama satu lagi ada, ini kayaknya belum kita bahas ya, goodgrapes.io. Nah, apa nih?
2: Nah, Good Grips itu sebenarnya lebih ke event.
1: Oke.
2: Tapi spesifik kalau kita lagi develop itu art market.
1: Art market. Art market. Okay.
2: Yeah. Nah, art marketnya apa? Kita itu pengen developnya ke pop culture.
0: Pop culture.
2: Jadi awalnya dari art market yang original IP. Habis itu kita baru nanti di Oktober ada namanya Tokyo Fest.
0: Oke. Okay.
2: Itu Jepangan.
1: Iya. Yeah.
2: Terus nanti juga bakal ada yang Korea-Koreaan.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Dan mungkin kita mau bikin kayak ada pet, animal.
1: Oke.
0: Lebih kayak ngurusin event-event ya pokoknya ya.
1: Tapi kalau art market sendiri, kalau menurut Patrick, di Indonesia sekarang gimana
2: atau
1: sih?
2: Atau di Jakarta deh. Gitu. Di Jakarta jujur banyak banget ya. Hampir tiap minggu atau tiap bulan tuh udah pasti ada satu. Gitu. Jadi makin banyak nih gitu. Itu sebenarnya banyak banget yang komen kayak, eh makin banyak ya art market gitu. Nah makanya kenapa kita juga sebenarnya salah satunya bikin itu karena kita juga ngerasa industrinya lagi grow
0: ya,
2: gitu. Banyak nih peminatnya, yang punya karya juga banyak nih gitu. Jadi kayak kita mau ketemuin mereka nih.
0: Oke.
2: Gitu. Cuman memang kadang tuh ada event-event yang mungkin masih kurang proper gitu. Nah kita tuh groundnya kan sebagai tenant ya. Jadi kita tuh empatik banget. Kita tuh ngerti banget kayak kebutuhan dari tenant jualan tuh kayak apa. Pengunjung tuh kayak apa gitu. Nah dari ground itu kita bikinlah sesuatu yang memang ya kita udah relate banget nih gitu. Kita bikin sesuatu yang nyaman banget nih buat kita.
1: Bener-bener. Dulu nyokap gue juga soalnya
0: Orang bazar.
1: Jadi dia tahu.
0: Bisa
1: dia
0: bangunan,
1: dari
0: kan?
1: Dari dia dari jualan dulu sampai akhirnya waktu itu sempat create event bazar sendiri. Terus dia ngerasa kayak, aduh kalau lagi sepi ada rasa gak enak nih sebagai penyelenggara gitu. Akhirnya tiap pulang, lo tau tiap hari nyokap gue bawa belanjaan.
0: Dia beli.
1: Dia beli sendiri.
2: Sama.
1: Ada rasa-rasa kayak gitu karena lo berangkat dari as a tenant itu.
2: Kita sedih banget kalau acara sepi.
1: Sepi.
2: Ayo rame yang datang.
1: Atau kalau tiba-tiba pengunjungnya nawarnya kebangetan.
2: Bener itu.
0: Iya,
1: benar banget.
0: Sama mungkin apa yang dibutuhin sama si tenant juga udah pasti tahu karena emang bekas pernah jualan juga gitu ya. Oke, tapi kalau dari tadi sempat ngomong sebenarnya yang punya karya juga banyak gitu ya. Betul. Berarti kan emang senimannya juga ada nih yang rajin bikin karya gitu. Nah,
2: betul.
0: Itu gimana tuh perkembangan atau regenerasinya atau mungkin kayak emang selalu ada nih kayaknya bermunculan tiba-tiba ada akun media sosial apa gitu. Lu ngeliat perkembangannya gimana?
2: Jujur menurutku makin banyak ya itu, tapi memang levelnya tuh beda-beda. Yang awalnya dulu mungkin masih kecil gitu. Sekarang itu mungkin udah mulai terkenal gitu. Nah yang terkenal ini bottlenecknya beda lagi nih. Misalnya kan awalnya mainnya di jualan-jualan nih. Nah tapi mereka untuk misalnya level up itu mereka butuh sesuatu yang lain. Misalnya kayak kolaborasi dengan brand atau apalagi ini yang lain gitu. Nah tapi di luar itu yang baru-baru itu banyak banget. Kita kan juga mau bonus demografi nih. Jadi sebenarnya mahasiswa yang baru lulus aja itu makin banyak gitu. Nah jadi kreator yang baru itu tiap tahun tuh pasti ada. Banyak banget gitu.
0: Cuma akhirnya ya masing-masing pada naik level lah ya. Ada yang baru muncul, ada yang memang udah di tahap yang kayak udah dikenal, terus akhirnya kerja sama-sama brand. Gitu ya.
1: Tapi menurut lo sendiri sekarang lebih mudah gak sih? Walaupun mungkin di eranya Patrick juga sosial media udah berkembang ya. Maksudnya udah ada gitu, udah rame, udah masif. Apakah sekarang lebih gampang lagi dengan banyaknya sosial media baru yang bermunculan? Apa-apa viral gampang sekarang? Lebih mudah gak untuk memperkenalkan karya-karyanya?
2: Kalau dibandingin kayak 10 tahun yang lalu, of course itu jauh lebih gampang gitu. Apalagi kan banyak istilahnya pionir karya-karya yang bagus nih. Misalnya kayak tadi yang Jumbo, Tai Lalat gitu. Jadi masyarakat tuh mulai aware, mulai tahu gitu. Dan bisa menghargai karya seni itu lebih bagus gitu. Jadi bisa dibilang sekarang itu momentum yang bagus buat kita-kita pelaku seni. Gitu. Cuman memang masih banyak lah challenge-nya. Tapi potensinya itu ada banget. Bisa kelihatan banget.
1: Kalau ini pendapat lo gimana? Maksudnya ada tiba-tiba akun-akun atau kreator yang kayak bukan ngejiplak ya, mungkin lebih ke terinspirasi. Tapi kok kalau dilihat-lihat ada kemiripannya yang kayak
0: ngedup ya, banget nih. Kalau parfum gitu. Tuh ngedup ya.
1: lo ngeliatnya gimana? Atau atau lo juga pernah nemu kayak gitu? Kayak iya. gitu?
2: Itu wah banyak banget terjadi. Itu memang jujur agak kayak sensitif di dunia art gitu. Bahkan sebenarnya kayak acara kita aja ada tuh yang
1: mirip-miripin ya.
2: Cuman kalau aku pribadi gitu, aku pun banyak banget terinspirasi sama karya yang lain gitu. Okay. Jadi aku nggak pengen terlalu musingin gitu. Jadi kayak ya udah aku fokus ke apa yang aku bikin aja. Terlepas dari orang meniru atau enggak, itu sebenarnya udah ya everything can be copied lah.
0: Okay. Akhirnya mungkin si konsumennya juga pada pinter-pinter menilai ya. Mana yang duluan, mana yang ngikutin segala macem gitu ya.
1: Benar-benar.
2: Seru banget. Tapi justru karena aku ada personal branding, ada cerita di baliknya, ada ekosistem. Nah itu yang nggak bisa dijiplak.
0: Betul. Ya makanya dia ada apa ya, dua akun yang berbeda tuh, si Agusnya sama si Pete Ijo-nya sebagai kreatornya gitu.
1: Udah ada yang bikin jengkol belum ya?
2: jujur karakternya kenapa? Maunya satunya Agus ada jengkol gitu. Ada pete-petean gitu.
1: Ada pete, ada jengkol.
2: Lalapan.
1: Ada timun ya, habis itu sambal dadakan, tuh banyak tuh semuanya. Aduh, makanan deh tuh.
0: Labu siamnya kecil. Aduh gue lapar gue.
1: Karena dia orang Malang, mungkin habis ini ada bakso.
2: Iya, bakso Malang.
1: Bakso Malang.
0: Bisa
1: gitu.
0: Jadi apa bawan
1: yang,
0: Malang.
1: Bawan Malang apa yang waktu itu lu bakso apa? Bakso bakar.
0: Iya itu enak banget.
1: Bakso bakar itu tuh kangen bisa jadi.
0: Gue,
1: Aduh, tapi kalau dalam waktu dekat ini berarti yang mau di create sama Patrick, event ada?
2: Okay, nah. Kita udah punya plan sih untuk event ini. Kita tuh ada develop sekitar 7-9 event di tahun depan. Jadi memang ada yang tadi ya, pop culture itu kita pengen ngembangin ada sekitar 3-5 IP.
1: Gitu. Banyak tuh.
2: Sama ada satu sebenarnya event Natal, Christmas, itu kita tapi non-profit. Jadi emang kita memang ada pelayanan lah, ya, kita giving juga.
1: Ih, bentar lagi ya Natal, sekarang udah bulan September.
0: Dia ngomong Natal, gue langsung
1: di bayangan gue kayak masih lama deh.
0: Bentar. 3 bulan lagi, kurang lebih 3-4 bulan lagi.
1: Bentar lagi udah 2027 cuy, cepet banget.
2: Ini lagi pusing nih, ngejain tuh siapin.
1: Siapin buat Natal, kok udah mau Natal aja.
0: Tapi kalau untuk, itu kan event yang lagi pengen di develop ya. Kalau untuk mungkin untuk si Agusnya atau Pete Ijo-nya kira-kira ada gebrakan apa lagi nih mungkin bisa di spill gitu.
2: Kalau aku untuk yang Agus itu sebenarnya lebih pengen banyak kolaborasi lagi. Tuh yang kemarin ada collab sama Gojek.
1: Yang sama Gojek tuh Agus.
0: Agus tadi gue ngeliat
2: gitu. Nah aku pengen terlepas dari merchandise-nya juga makin banyak. Kolaborasinya itu lebih banyak juga supaya makin sering nongol nih.
0: Tahun lalu ulang tahun Indonesia yang 80 sama Transjakarta, yang 81 sama Gojek Gila tiap tahun tapi, ada nih.
1: Tapi untung Agus ini ya bukan jadi drivernya ya.
0: Enggak. Ngeri juga kalau bebek kayak nyetir.
2: Tapi sebenarnya konsepnya aku mau bikin ceritanya Agus itu memang adalah delivery.
0: Coba akhirnya dia yang mesen ya, dia yang makan ya.
1: Iya, maksudnya si drivernya tetap si orang gitu.
0: Gila, Agus tuh kemana-mana ya.
1: Agus pesen apa tuh Gus? Tiba-tiba Agus pesen ini, bebek sambal hijau.
0: Bebek Madura.
2: Kanibal ya.
1: Bebek makan bebek. Aduh, seru banget. Tapi mudah-mudahan nanti di ulang tahun Indonesia yang ke-82 dan seterusnya bisa collab lagi ya.
0: Betul.
2: Pasti ada kejutan-kejutan
1: baru.
0: Soon siapa tahu dia punya teman-teman baru, terus bisa ada film baru juga.
1: Seru ada filmnya.
0: Ada yang ngangkat Agus jadi film, keren juga sih.
1: Lu jadi dubber coba ya, dubber Agus.
2: Boleh ya.
1: Dubber Agus ya. Kita audisi buat dubber Agus.
0: Bisa suara bebek bisa.
1: Suara bebek tapi.
0: Oke, jadi teman Produ yang mau kepoin nanti mungkin collab Agusnya sendiri atau mungkin beli merchandise-nya Agus juga bisa ya.
1: Bener.
0: Di Instagram-nya Agus Kwak, teman Produ.
1: Agus Kwak harus gabung sama komunitas Agus Indonesia. Lu tahu enggak sih ada komunitas orang yang namanya Agus kan?
2: Sumpah ada.
0: Ada
2: grupnya.
0: Ada, lu cari aja.
1: Cari deh. Jadi orang-orang
0: lu cari, lu masuk, suruh beli
1: merchandise. Iya bener.
2: Aduh. Kita tuh kalau dari tiap event itu selalu ada kayak bapak aku namanya Agus tau gitu. Itu selalu ada satu gitu, minimal.
1: Nah Nah, yeah. bapaknya temen lu itu pasti gabung ke komunitas Agus Indonesia itu.
0: Lu cari ada.
1: Karena nama Agus tuh sangat
0: banyak di Indonesia.
1: Pasti ada deh, lu cari deh komunitas Agus.
0: Betul betul. Silakan pokoknya untuk karya-karya dari Pete Ijo juga langsung ke Instagramnya Pete Ijo _. Yeah. Gampang udah Pete Ijo gitu.
1: Bener. Atau kalau misalnya lu mau ikut kelasnya Patrick bisa ke @fatlam_ untuk dapetin ilmu-ilmu baru seputar creative trainer ya.
0: Betul, yang mau lebih kreatif lagi, lebih ke bisnisnya bisa banget teman berdua.
1: Bisa pastinya. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Patrick.
1: Ya. Seru banget. Sukses. Untung kita enggak jadi sediain pete tadi.
0: Iya tadi enggak. Begitu suka
1: pete. Yeah. Ya, thank you. Selamat sore.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

0: Lu udah dengar berita yang lagi viral belum?
1: Apaan tuh?
0: Itu loh, soal narkoba yang dicampur di kopi.
1: Hah?
0: Iya, dan lu tahu nggak? Penggunaannya tuh mahasiswa kayak kita ini.
1: Serius? Tujuannya apa sih emangnya? Lagian kan narkoba nggak ngasih kita keuntungan apapun.
0: Iya, nggak tahu ya. Tapi katanya sih biar kuat begadang dan fokus pas ngerjain tugas kuliah.
1: Wah, salah tuh. Narkoba itu justru bikin ketergantungan. Terus dampaknya bisa ngerusak jantung dan otak. Bikin kita paranoia, bahkan halusinasi. Makanya hati-hati.
0: Waduh, ngeri juga ya. Gue gak expect separah itu. Ih, jauh-jauh deh dari narkoba.
1: Emang, makanya daripada pakai narkoba, mending lo atur waktu belajar lo. Terus istirahat yang cukup dan kerjain tugasnya awal-awal. Biar gak begadang.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih di sore ceria teman Pro 2. Selamat sore buat kamu yang sekarang lagi bingung gak tau mau ngapain ya. Padahal baru masuk bulan September tapi udah galau gitu, kayak ngapain ya gue bulan ini ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya, banyak kok aktivitas-aktivitas yang bisa lo lakuin, cari komunitas, cari kegiatan volunteeran, kan banyak tuh ya sekarang ya.
1: Iya lagi.
0: Sumpah gue apresiasi banget sama Gen Z sekarang gitu ya, yang lagi kuliah mungkin, tapi masih punya hasrat atau waktu buat ke kegiatan-kegiatan sosial.
1: Iya bener.
0: Betul.
1: Banyak loh. Kadang-kadang gue suka lihat TikTokan ya. Maksudnya ada beberapa anak-anak Gen Z yang mereka tuh sering banget visit ke panti asuhan, panti jompo, terus bikin rumah singgah, ngajarin anak-anak belajar baca, belajar nulis. Tuh kayak, ih kok mereka seru banget ya gitu.
0: Kalau cewek yang satu ini bukan Gen Z ya, melainkan milenial, tapi juga aksi sosialnya juga tinggi banget teman berdua.
1: Sherina kan? Munaf. Oh, kirain gue.
0: Sherina Munaf.
1: Kirain gue. Ya kan gue sama Sherina 11-12 lah, 12 juta. 12 juta tapi
0: 11-20. Jadi Sherina Munaf nih turun langsung bantu pemadamkan karhutla di Kalimantan Tengah teman berdua.
1: Iya.
0: Kita udah pada tahu pasti daerah sana juga kan memang lagi ada musibah, dan bahkan dia posting di media sosialnya itu pas di naik pesawat ya tadi ya,
1: pas lihat
0: mas di atas itu emang asapnya masih ada gitu. Bahkan kan emang Malaysia banget juga kan, iya, teman berdua.
1: Asapnya tebel banget, bahkan si Sherina juga bilang ini asapnya sampai kayak masuk ke pesawat gitu loh. Jadi matanya dia agak perih gitu kan. Nah, khawatir landingnya akan susah nih karena makin ke bawah makin pekat si asapnya.
0: Jarak pandangnya kan juga berkurang kan si pilotnya gitu.
1: Tapi Sherina nih kalau enggak salah dia bareng sama salah satu yayasan juga ya pergi ke sana.
0: Iya, dan dia enggak cuma datang doang ngeliatin tapi juga nyiramin si hutan-hutan yang kebakaran gitu teman berdua.
1: Itu lu tahu selang itu kan berat ya?
0: Udah berat, terus pasti lu di situ hawanya panas. Gua ngerasain banget kayak ini, lihat dari video aja kayak badanku udah kepanasan gitu ya. Gile.
1: Itu udahlah di situ panas,
0: aksesnya susah.
1: Asap juga kan mata perih ya. Kalau asap gitu kan mata perih, terus selangnya tuh berat banget.
0: Apresiasi banget lah buat Sherina Munaf dan juga mungkin public figure yang lainnya, dan mungkin juga ya nggak cuma public figure tapi emang orang-orang sekitar sana yang juga turun tangan langsung gitu untuk bisa membasmi karhutla teman berdua.
1: Berarti emang nggak salah ya Sherina dulu waktu kecil nyanyi lagu jagoan.
0: Emang jagoan
1: kan
0: banget
1: emang
0: ya.
1: Parah. Sadam kemana? Sadam nggak bantuin Sherina nih Sadam?
0: Sadam lagi sibuk juga mungkin.
1: Sibuk ngapain?
0: Bikin lagu buat Sherina.
1: Oh bisa.
0: Bisa jadi kan?
1: Bisa.
0: Jagoan kan? Jagoan juga kan Sadam.
1: Jagoan apa?
0: Jagoan neon.
1: Perfect.

0: Asli ya? Ini siapa sih yang ngerokok di sini? Bau banget.
1: Eh, kenapa lu? Pagi-pagi udah emosi aja.
0: Cium deh baju gua. Asap rokoknya nempel nih di baju gua.
1: Ih, iya ya. Emang benar sih, kalau asap rokok mereka itu ganggu banget buat kita yang gak ngerokok.
0: Miris, Put. Indonesia tuh termasuk yang parah. Jumlah perokok aktifnya udah nyampe 70 juta orang. Bayangin aja, hampir sepertiga penduduk kita dan sebagian besar perokok pasif terpapar tiap hari tanpa sadar.
1: Wah, ngeri juga ya. Perokok pasif tuh kadang nggak bisa milih, tapi tetap aja kena resiko penyakit serius.
0: Iya, makanya mumpung masih muda, mending kita jaga diri dan hindari asap rokok. Investasi kesehatan itu lebih penting daripada gaya-gayaan sesaat.
1: Setuju banget. Jangan sampai kita jadi perokok pasif yang nggak sadar deh ya.

0: Asir Raja Mita kecelakaan hati, teman-teman.
1: Aduh, sedih banget kecelakaan hati. Ada-ada aja Asira.
0: Bikin judul ada-ada aja ya.
1: Iya, sekarang ada-ada aduh aja judul lagu.
0: Tapi kalau yang satu ini harus ada banget peraturannya, teman-teman.
1: Apa tuh?
0: Karena gue punya pengalaman sisa kuota gue masih banyak, tapi hangus. Lu pernah juga enggak?
1: Lupa, gue jujur jarang memantau sisa kuota gue sih.
0: Iya. Lebih seringnya kayak kuotanya udah habis duluan,
1: iya.
0: Masa ininya masih panjang.
1: Iya. Kuotanya udah keburu habis.
0: Iya, cuma ini lagi rame juga pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital resmi melarang operator seluler menghanguskan sisa kuota internet pelanggan saat masa aktif paketnya berakhir, teman-teman dua.
1: Oh, kadang-kadang tuh ini ya, sisanya pada angus ya.
0: Iya, misal lu aktifin yang
1: berapa giga?
0: Sebulan gitu ya, misal sebulan berapa giga. Terus udah mau sebulan nih, tapi sisa lu masih banyak. Biasanya kan angus kan, ya, lu harus beli lagi. Nah ini dilarang, jadi kayak masih tetap.
1: Harusnya bisa diakumulasi ke
0: yang berikutnya. Betul. Atau mungkin ya sebenarnya ketika orang beli apa ya, beli
1: kuota,
0: ya beli kuota aja gitu, nggak ada masa tenggangnya. Bisa jadi gitu nantinya kan. Jadi kayak lu beli 3 giga aja tuh, terserah tuh mau sampai kapan. Iya.
1: Gitu. Gitu. Ternyata sampai 3 tahun
0: habis. Ngapain aja tuh 3 giga gak dipake-pake?
1: Ya karena dia sehari-hari pake wifi.
0: Oh, ya bisa.
1: Bawa ini sendiri kemana-mana.
0: Ya udah gak usah beli paket. Ribet banget. Ya gitu, akhirnya mungkin banyak yang apa namanya ya, dapet sambutan lah gitu. Sama nih katanya ada yang 1 bulan itu kan 30 hari bukan 28 hari. Kadang-kadang kan ada beberapa tanggal yang nggak segitu kan,
1: iya.
0: Terus ya banyak yang komen lah kayak ya udahlah gitu kan.
1: Tapi gue tahu tuh yang 28 hari.
0: Kenapa tuh?
1: Provider apa gue tahu.
0: Oh.
1: Dulu pernah pakai itu soalnya. Terus gue
0: dulu. Dia hitungnya sebulan 28 ya.
1: Gue dulu pernah pakai itu dan emang mahal kuotanya dia.
0: Iya.
1: Akhirnya gue ganti pakai yang sekarang. Udah pakai yang lain lagi.
0: Terus gue mikir kan, gue kan punya 100 GB ya.
1: Wih.
0: Frido. 5G. Cuma HP gue kan belum 5G kan. Dan tulisannya berakhir Oktober,
1: ya.
0: Kan sebenarnya masih ada sebulan lagi kan.
1: Uh-uh.
0: Ya menurut gue jangan dihilangin dong,
1: iya,
0: gitu sama provider gue.
1: Bentar
0: gue
1: sih, lagi kan Fajar mau ganti yang 6G,
0: ada 5G-nya.
1: Yang 6G langsung. Langsung orang belum ada 6G, dia udah pakai 6G duluan.
0: Iya, kata gue ini jangan hilang kek gitu kan, sampai gue punya beli HP baru lagi gitu kan. Lumayan 100 GB cuy.
1: Iya, bisa buat ngapain tuh jar 100 giga? Bisa bisa diuangin lagi enggak jadi 100 juta gitu.
0: Kalau bisa, kalau bisa gue mau.
1: Coba kan itu 100 GB ya. 1 GB-nya sejuta jar.
0: Iya.
1: Lumayan kan?
0: Kayak gue. Ini beli handphone-nya enggak kebeli-beli.

0: Kamil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sore ceria bareng Fajar dan Desi.
2: Masih di sore ceria sampai jam 7 malam nanti.
3: Yes, teman Pro 2. Gimana? Hari ini tuh berasanya tadi tuh siang ya.
2: Panas banget ya?
3: Panas tapi anginnya kenceng.
2: Oh, di sini berangin.
3: Tadi pas
2: di Bekasi ngelekep banget tadi. Soalnya tadi ada info juga tadi.
3: Ada apa?
2: Di Bekasi tuh lagi panas-panasnya 39.
3: Oh, kayak ukuran kaki adek gue 39. Enggak, tadi pas gue nyampe kantor itu gue tuh ke kantin dulu beli es teh kan. Nah pas balik dari kantin mau masuk ke lobi RRI, itu gue hampir goyang karena anginnya kenceng banget. Pick me banget ya, kayak seolah-olah badan gue kurus banget gitu ya.
2: Aduh.
3: Nggak, tapi bener-bener itu anginnya kenceng banget tadi
2: ya,
3: gue ngerasanya gitu. Gue nggak tahu tapi kayak anginnya cuman nggak terlalu, nggak sesering itu sih tadi.
2: Tapi tadi gue berangkat dari Bekasi emang lagi panas banget teman-teman dua. Terus ternyata ada info tadi panasnya siang tadi ya sampai 39 derajat. Gue nggak tahu dari mana. Cuma tadi BMKG pas dicek gitu ya, nulis sih 34 sampai 35. Sampai 39. Gitu.
3: Gak apa-apa dong, 39 derajat berarti derajat orang-orang Bekasi lagi diangkat tuh lagi tinggi. Ya, bagus.
2: Iya. Cuma kan kalau di Jakarta kayaknya jarang sampai 39 ya? Pernah ya?
3: Enggak tahu lagi. Gue tuh enggak pernah.
2: Lu jarang lihat ini ya?
3: Iya, jarang.
2: Jarang banget.
3: Gue ngelihat suhunya sekarang lagi berapa ya? Terus perkiraan cuacanya nanti sore gimana? Gue tuh
2: kalau
3: jarang
2: suhu
3: banget.
2: Kadang-kadang gue suka cek.
3: Gue enggak.
2: Oh, sekarang lagi 31.
3: Gue enggak. Pokoknya di
2: 30.
3: Di dalam kamus gue enggak ada suhu pasti. Jadi yang ada tuh dingin, sedang, panas. Udah.
2: Iya. Aduh.
3: Gitu. Gue nggak ada angka pastinya. Sekarang suhunya lagi berapa derajat ya? Gue nggak ada patokannya gue mah. Pokoknya lagi panas banget aja.
2: Iya, makanya lu coba aja ke Bekasi. Siapa tahu lu pengen nyobain 39 kan?
3: Aduh, nggak deh, makasih. Kaki gue aja cuma 36 jar. Nggak sampai 39.
2: Tapi kan kalau di Bekasi matahari satu, orang satu katanya.
3: Waduh.
2: Gitu. Kemarin ada lagi tuh update temen gue.
3: Apa?
2: Dia orang mana gitu, gue lupa deh. Lagi main ke Bekasi. Dia nggak ngomong di Bekasi sih, cuma dia ngomong gue lagi ada di kota yang matahari satu orang satu. Wow, lu lagi di Bekasi ya, gue bilang gitu. Kalau lu tahu ya iyalah.
3: Gila. Padahal sebenarnya selain Bekasi tuh ada beberapa kota lain yang juga identik sama panas. Kayak waktu gue ke Surabaya, itu panas banget.
2: Dan padahal kan Bekasi mepet Jakarta ya. Sebenarnya panasnya menurut gue sama.
3: Gak beda jauh.
2: Cuma kayaknya Bekasi dari dulu tuh kayaknya kesannya panas banget.
3: Gue kalau
2: gitu.
3: Gak mau panas ke Bogor sore-sore. Enak tuh.
2: Biasanya abis asar suka hujan tuh Bogor.
3: Iya.
2: Kita kapan-kapan ke Bogor bareng lagi?
3: Hah?
2: Pro 2. Yang tim sekarang kan belum pernah kemana-mana nih.
3: Siaran aja dari Pro 2 Bogor.
1: Kamu masih dengerin Sore Ceria

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Home yuk, home.
0: Belum.
1: Oh, belum. Ini udah ada tetangga nyamperin soalnya kayak
0: ngajak pulang. Aduh, males banget, ngapain sih
1: dia.
0: Orang udah mau maghrib malah bertamu. Orang kalau mau maghrib jangan bertamu, bentar lagi santai udah dimasukin maghribnya.
1: Oh, masih 53 ini, iya. 3 menit lagi.
0: Iya, kita kan ngomongnya cuma beberapa menit doang kalau dia ngomongnya.
1: Panjang, siaran sendiri panjang, iya, gimana berdua.
0: Sama lagunya Pamungkas panjangan dia ngomong loh. Lagunya Perunggu 7 menit, dia ngomong 10 menit. Ya Allah, udah bentar lagi maghrib, hari ini maghribnya jam 17:56 waktu Indonesia Barat.
1: Nanti habis maghrib kita akan balik lagi, ada updatean informasi lalu lintas dari NTMC Polri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, serem banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
2: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
3: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh bro, lu sadar gak sih? Lu tuh banyak banget pakai tisu tiap hari.
1: Emangnya kenapa?
0: Gini bro, tisu itu kan asalnya dari pohon ya. Makin sering lu pakai, makin banyak pohon yang ditebang. Coba deh lu bayangin, jutaan orang tiap hari pakai tisu, hutan kita bisa cepat habis.
1: Waduh, baru nyadar gua. Terus gua mesti gimana dong?
0: Nih ya, kalau menurut gua, mulai sekarang lu pakai tisu seperlunya aja. Atau mulai bawa sapu tangan kain.
1: Oke deh, gue coba mulai dari sekarang. Ternyata urusan tisu penting juga ya buat hutan.
0: Nah itu dia. Ingat ya, setiap lembar tisu ada cerita pohon di baliknya.
2: Gunakan tisu dengan bijak dan jaga hutan kita.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi teman Pro 2, masih di sore ceria.
0: Yes.
1: Kenapa jadi dangdut banget gue? Mentang-mentang besok mau Zumba.
0: Gile, besok untuk pertama kalinya lu Zumba. Enggak, kita udah pernah ya dulu tahun lalu ya. Tahun lalu pernah ikutan Zumba, tahun ini ikutan lagi.
1: Pas lagi zaman-zamannya gue di klub juga kan tiap pagi olahraga. Walaupun agak ini ya, agak sumpah, agak doyong ya kayak Zumba nih gue.
0: Pernah tuh gue terlambat terus diomelin sama instrukturnya tuh.
1: Ih, parah.
0: Kan gue tadi kira 3 bulan ya, lu bayangin 3 bulan bangun pagi.
1: 3 bulan, untung gue cuma 2 minggu aja kayak lama banget
0: sumpah,
1: tuh.
0: Sumpah, pagi udah gitu kan ganti-gantian kan untuk ngemimpin stretching segala macam gitu. Jadi kalau terlambat tuh kelihatan banget.
1: Iya.
0: Sedangkan gue terlambat pasti satu kamar tuh, satu kamar 3 orang tuh kan.
1: Terlambat semua.
0: Nah, gitu.
1: Ya,
0: kangen gitu ya masa-masa itu ya?
1: Enggak
0: sih.
2: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Oke teman Pro 2, kita update dulu informasi lalu lintas sore hari ini bersama dengan Brigadir Haikal dari NTMC Polri. Silakan.
3: Selamat sore sahabat Pro 2. Kembali kami dari NTMC Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas pada sore hari ini langsung dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Memasuki jam pulang perkantoran, pertama kita pantau situasi arus lalu lintas dari JPO Senayan Barat, di mana situasi arus lalu lintas dari Gatot Subroto menuju Slipi terpantau ramai lancar. Dari Semanggi menuju Kuningan ataupun Cawang terpantau ramai lancar. Kami himbau untuk mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Beralih ke kawasan eksit tol Bekasi Barat, di mana situasi arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat menuju ke arah Pekayon, Kalimalang, serta Jalan Ahmad Yani terpantau ramai lancar. Dari Pekayon menuju Kalimalang ataupun Jalan Ahmad Yani juga demikian terpantau ramai lancar. Harap para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah dan dihimbau kepada para pengendara untuk berhenti di belakang garis stop. Untuk informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui WhatsApp center di 08587-15669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, dan salam presisi.
0: Terima kasih Brigadir Haikal atas laporannya, selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet, sabar ya.

0: udah dengar berita yang lagi viral belum?
1: Apaan tuh?
0: Itu loh, soal narkoba yang dicampur di kopi.
1: Hah?
0: Iya, dan lu tahu nggak? Penggunaannya tuh mahasiswa kayak kita ini.
1: Serius? Tujuannya apa sih emangnya? Lagian kan narkoba nggak ngasih kita keuntungan apapun.
0: Iya, nggak tahu ya. Tapi katanya sih biar kuat begadang dan fokus pas ngerjain tugas kuliah.
1: Wah, salah tuh. Narkoba itu justru bikin ketergantungan. Terus dampaknya bisa ngerusak jantung dan otak. Bikin kita paranoia, bahkan halusinasi. Makanya hati-hati.
0: Waduh, ngeri juga ya. Gue gak expect separah itu. Ih, jauh-jauh deh dari narkoba.
1: Emang, makanya daripada pakai narkoba, mending lo atur waktu belajar lo. Terus istirahat yang cukup dan kerjain tugasnya awal-awal. Biar gak begadang deh pas ngerjain.

0: Si PFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Itu tadi si ini kan, siapa?
0: Mark. Mark Natal.
1: Iya. Sekarang dia di Amerika.
0: Oh iya.
1: Kuliah.
0: Gue baru tahu.
1: Kalau nggak salah di Amerika kuliah. Yeah. Gue lupa di negara apa? Di negara bagian mana? Uh-huh. Cuma saya ingat gue di Amerika.
0: Ngambil sastra Indonesia kan? Ngapain ke Amerika? Enggak.
1: Kuliah apa gitu? Gue lupa.
0: Oh iya. Padahal dia menurut gue punya ciri khas suaranya asik gitu.
1: Iya, maksudnya karirnya lagi oke kemarin
0: lagi
1: kan.
0: Lagi oke banget, gitu. Betul.
1: Tapi ya enggak apa-apa, mungkin memang
0: dan masih muda juga sih. Jadi ya, emang mungkin akademi dulu kali ya.
1: Pilihannya memang harus meneruskan pendidikannya dulu.
0: Kok akademi doang?
1: Akademi fantasi.
0: Oh, dia ke Amerika, bukan ke ini ya, ke negara ini nih.
1: Apa?
0: Luxembourg. Luxembourg tuh
1: iya,
0: negara
1: Luxembourg.
0: Kan?
1: Luxembourg itu di Eropa ya kalau enggak salah.
0: Betul.
1: Ya?
0: Ini jadi negara pertama di dunia yang berani menggratiskan seluruh transportasi umum secara nasional.
1: Wow.
0: Jadi bukan cuma di ibu kota atau di kota-kota besar doang,
1: tapi
0: di seluruh kotanya.
1: Seingat gue, correct me if I'm wrong, coba lu cari deh. Seingat gue di peta, Luxembourg tuh kecil.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Kalau dibandingin sama provinsi DKI Jakarta, enggak Jakarta deh. Pulau Jawa deh.
0: Iya.
1: Masih gedean Pulau Jawa kayaknya.
0: Iya benar-benar. Iya, maksudnya kan emang kayak kesannya kan sebuah negara gitu kan,
1: iya,
0: besar. Cuma
1: kecil,
0: kan kalau di kita telah lagi negaranya kecil. Terus mungkin public transportnya juga udah tertata gitu kan. Berapa sih umur Luxembourg tuh?
1: Wah, enggak tahu lagi. Luxembourg tuh
0: umur berapa coba?
1: Kayaknya
0: apakah negara baru
1: enggak,
0: udah
1: negara lama kok.
0: Lama ya.
1: Mama.
0: 159 tahun teman-teman berdua.
1: Ya lumayan dong, lama kan.
0: Iya gak sih? Iya gitu.
1: Iya, tuan mereka daripada Indonesia.
0: Tuan kita kan. Iya, maksudnya dia emang gak terlalu besar. Jadi mungkin emang si negaranya juga udah tertata. Jadi wajar aja mungkin ya, mereka menerapkan gratis buat semua transportasi umum di negaranya.
1: Iya,
0: di sini sebenarnya juga tergolongnya murah loh ya. Untuk orang luar negeri yang kesini tuh ngerasa naik TJ, naik komuteran tuh murah teman-teman berdua.
1: Kalau di peta tuh Luxembourg cuman setitik merah itu. Kecil banget jar kayak DKI Jakarta kayak cuma sedek. Coba lu lihat luas wilayahnya Luxembourg.
0: 2.586 km. Coba luas
1: Jakarta.
0: Luas Jakarta.
1: DKI Jakarta.
0: Luas Jakarta aja kalau di totalin 6.000.
1: Tuh gedean Jakarta kan?
0: Gedean Jakarta.
1: Iya.
0: Dan mereka bahasanya tuh Luxembourg, Prancis sama Jerman. Emang ada 3 bahasa gitu.
1: Bahasanya Lux ya, Luxembourg. Yeah.
0: Dan mereka ternyata satu-satunya negara di dunia yang dipimpin oleh seorang Haryapati atau Adipati Agung.
1: Wah.
0: Gitu. Unik banget nih kayaknya negaranya. Oke nih.
1: Oh, Fajar ini
0: pengen,
1: tertarik, Fajar
0: iya,
1: tertarik.
0: Iya, pengen kesana gitu.
1: Iya.
0: Jadi emang kecil tahun kedua.
1: Kecil.
0: Jadi ya nggak usah kaget kalau emang digratisin gitu. Karena emang warawirinya kemana-mana tuh mungkin enak, deket. Terus ya biaya atau beban transportasinya nggak banyak gitu.
1: Iya.
0: Tapi mudah-mudahan ya di negara kita juga ada yang bisa apa ya ngejamin lah tentang transportasi umumnya gitu.
1: Tapi gue cukup bersyukur karena kalau di Jakarta transportasinya enak sekarang.
0: Iya murah ya lagi kan?
1: Murah. Bahkan kemarin yang naik aja yang dari Blok M ke bandara kan naik nih tadinya 3.500 jadi 15.000.
0: Ya.
1: Itu aja kemarin ketika ditanya komentar orang-orang yang sering naik bis Blok M bandara mereka bilang
0: worth it.
1: Masih lebih murah 15.000 dibanding moda transportasi lain, let's say KRL apa kereta bandara.
0: Iya atau Damri.
1: Iya. Ya. Maksudnya 15.000 tuh masih lebih murah dibandingkan dengan transportasi lain untuk ke bandara. Jadi enggak
0: ya,
1: apa-apa naik 15.000 asal lebih baik pelayanannya ya, gitu.
0: Jaklingko juga kan sebenarnya murah banget ya, cuma
1: Jaklingko tuh
0: gratis ya.
1: Gratis apa 1 rupiah sih?
0: Gitu
1: gua enggak
0: kan
1: tahu. Gua jarang naik Jaklingko soalnya.
0: Iya, maksudnya kan itu aja udah ada gitu di Indonesia ya untuk yang affordable gitu.
1: Sebenarnya murah kok. Cuman emang gaji kita aja kurang gede.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Don't go yet.
1: DM gue gak tahu.
0: Dari Kamila Malik ya.
1: Kamila Malik itu juga salah lu. Tapi vibesnya kayak ini ya, kayak lagu-lagu Pela di
0: dunia.
1: Film Warkop.
0: Oh bukan. Bukan Warkop.
1: Ambarambarara gitu.
0: Ambarambarara. Gue gak menikmati Warkop dulu. Karena gue belum lahir.
1: Gue masih kecil. Cuman kan di TV diulang-ulang mulu.
0: Oh, gue gak nonton TV gue dulu.
1: Iya,
0: kan gue dulu di ini, di Belanda. Jadi gak nonton TV Indonesia. Nontonnya TV Rusia. Lo di Belanda nonton TV Rusia, bingung kan lo?
1: Orang Indonesia juga bisa nonton TV luar dulu zaman dulu, asal ada parabolanya. Ya kan. Dulu tuh kalau ngelihat rumah-rumah patokannya dulu dia orang have atau bukan, orang kaya atau bukan, ketika rumahnya ada parabolanya, sama ada water heaternya yang pemanas itu yang
0: digenteng
1: tuh.
0: Iya.
1: Sama dulu kalau rumah ada apa, ada tiang bendera yang dikerek.
0: Iya.
1: Nah itu pasti orang kaya tuh rumahnya.
0: Iya.
1: Kalau kita kan pakai tiang biasa, pakai bambu biasa, pakai paralon gitu ya.
0: Bambu yang udah pengen rapuh gitu ya.
1: Iya. Dari paralon buat masang bendera, benderanya udah.
0: Aduh.
1: Ini lagi apa, ukurannya kecil benderanya ya gitu.
0: Tapi udah pada mulai di copot-copotin ya.
1: Udah diturunin.
0: Karena udah masuk ke September.
1: Mm-hmm.
0: Tadi gue juga lewat istana, udah mulai banyak yang ornamen-ornamen ditutupin. Apa namanya, dicopot-copotin.
1: Yeah.
0: Di komplek gue juga udah pada mulai diturunin tuh bendera-bendera yang di depan rumah gitu. Mm. Karena emang himbauannya sampai tanggal 31 Agustus.
1: Kalau nggak salah di komplek lu diganti jadi bendera OI kan?
0: Slang. Aduh.
1: Yaudah, habis ini ada edit yang bakal lanjut siaran di Music Live Chat.
0: Betul.
1: Jam 7 sampai jam 8. Habis itu lanjut sampai jam 12 di Jaga Malam.
0: Kita berdua pamit. Bye. Bye-bye.

0: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Aktivitas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali meningkat setelah erupsi pada Senin kemarin. Status gunung naik dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga dengan kolom erupsi mencapai sekitar 3.500 meter di atas puncak. Peningkatan aktivitas ini membuat 211 keluarga atau 615 warga desa Kuta Tengah mengungsi ke posko penanganan darurat di desa Sukatepu. Sementara warga desa Payung masih bertahan di rumah dengan tetap waspada. BPBD Karo terus melakukan penanganan termasuk mengevakuasi warga dari zona bahaya dan membagikan masker akibat paparan debu vulkanik. Masyarakat juga diminta menjauhi kawasan rawan bencana yang telah diperluas.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke dunia entertainment, ada penyanyi Olivia Rodrigo sukses menggalang dana sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 177 miliar rupiah lewat festival musik khusus perempuan berjudul Daisy Chain Fields yang digelar di California pada hari Sabtu kemarin. Festival musik lintas generasi yang menghadirkan deretan musisi perempuan ini ditujukan sebagai panggung apresiasi sekaligus penggalangan dana bagi isu-isu kesetaraan dan juga hak-hak perempuan.
1: Info Pro 2.
0: ENHYPEN meraih posisi puncak tangga album Billboard 200 untuk pertama kalinya melalui album The Sin Bliss dengan perolehan 98 ribu unit album pada pekan pertama. Di sisi lain, album kompilasi Ultimate Dolly Parton menempati posisi kelima menyusul kabar kepergian sang legenda country pada tanggal 25 Agustus 2026.

Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya di malam hari ini masih ditemani sama gue, Edi Tama, yang bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya di malam hari ini ya. Well, gimana kabarnya teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, dimanapun kamu berada ya. Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat ya. Dan semoga lu menjalani hari Rabu ini tentunya dengan luar biasa, asik. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita cantik yang dia baru aja ngerilis single terbaru di bulan kemarin, teman Pro 2. Kira-kira apa ya? Karena sebelumnya gue juga udah pernah nanya dan dia bakal rilis album, dan sekarang saatnya gue menanyakan singlenya di hari ini, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla Mars. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan, mau bertanya-tanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu seru-seruan malam hari ini ya. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, habis ini gue bakal balik lagi barengan sama Charlotte tentunya. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Melo di malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bersama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars, halo.
1: Hai.
0: Halo, apa kabar kak?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Seru banget nih, denger-denger lagi pulang kampung nih katanya nih.
1: Betul.
0: Bener ya. Berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
1: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
0: Wow, cukup lama ya berarti ya?
1: Akhir tahun lalu.
0: Tapi gimana maksudnya, udah selama itu ada kangen-kangennya gak sama kampung halaman?
1: Pasti, udah pasti homesick.
0: Pasti homesick ya, benar-benar. Dia jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana? Samarinda ya, berarti ya?
1: Iya betul.
0: Samarinda. Apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
1: Udah pasti masakan rumah.
0: Asik bener sih.
1: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena banyak di sini gitu.
0: Oh, berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya, senongkrong itu berarti ya?
1: Betul.
0: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau nggak salah ya. Bersembilan, bersepuluh, rame banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti, bisa dibilang ya?
1: Terakhir itu kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
0: Oh, tahun ini juga ya?
1: Masih tak sampai ya.
0: Oh, oke. Tapi gimana akhirnya bisa?
1: Masalah di bulan Februari apa Januari gitu. Januari,
0: awal tahun ya? Awal tahun ya berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda gak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
1: Putar arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga terus juga selain lagunya juga challenging banget, karena kan yang nulis Kabar Sena ya udah pasti lagunya luar biasa gitu. Tapi
0: bener.
1: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu, itu tuh syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat rap dan juga ya buat chorus dan bridge-nya kalau nggak salah deh, jadi di reverse, dibalik gitu kata-katanya.
0: Oh iya, wow, itu gimana berarti? Yeah. Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
1: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu.
0: Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik itu berarti ya?
1: Aku bener-bener hamin 5 deh kayaknya ngafalin lirik terbalik itu. Terus hari H tuh aku masih belum bisa hafal kak. Jadi ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar gitu.
0: Bener-bener, karena susah juga kan. Itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
1: Bener.
0: Kan.
1: Bener, apalagi kan temponya kan beda-beda kan. Nah. Jadi itu yang bikin aku kayak, aduh bisa gak ya. Terus selesai tag tuh aku bener-bener kayak, ya udah nangis aja. Karena ternyata aku bisa gitu melewatin itu.
0: tapi seru sih. Tapi gimana Sharla kerjasama sama Barsena? Dan ini katanya kayaknya bukan pertama kali kan sama Barsena Bestandi kan?
1: Kalau lagu ini yang pertama kali.
0: Oh pertama
1: tapi
0: kali ya?
1: Kalau vokal directornya dia udah banyak dari lagu aku tuh Kabar Sena yang direct.
0: Oh wow, tapi gimana dapat lagu ciptaannya seorang Barsena Bestandi yang kita tahu lagunya kacau.
1: Betul.
0: Udah pokoknya.
1: Betul, terus dia tuh kan, ya aku merasa sangat-sangat merasa happy banget sih, karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan. Yes. Soalnya Kabar Sena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
0: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
1: Bener, yang sebagus terus dia itu sibuk kan. Juga kan.
0: Betul.
1: Hari-harinya ngedirect vokal gitu, udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
0: Oh, I see. Oke. Tapi gimana kalau di single ini, Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
1: Kalau ekspektasi sih sama aja sama yang sebelum-sebelumnya juga. Ya semoga pesan-pesan di lagunya itu tuh membersamai jalan orang-orang yang lagi patah hati aja sih.
0: Oh, seru, seru. Oke, okay, berarti udah kespil dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
1: Ya tapi, patah hati mm-hmm. tapi kayak legowo gitu loh.
0: Oke, nanti kita bakal bahas lagi sama Bro 2 ngomong soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya, patah hati, legowo nih. Ah, kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Charlotte.
1: Halo.
0: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
1: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama, tapi tidak bisa menemukan ujungnya. Entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda, atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama. Jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Okay. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya? Untuk mengingat-ingat aja.
0: Oh, bahasa gitu. Bahasa halusnya nostalgia ya.
1: Ya nostalgia benar.
0: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
1: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
0: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
1: Oh, bahasa
0: ya.
1: Kerennya. Bahasa keren apa bahasa
0: halusnya, lawas. Halusnya.
1: Nostalgia.
0: Iya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
1: Yes.
0: Alright. Gimana? Aman Sarla? Halo. Suaranya masuk tadi. Halo. Oke, sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
1: Halo, mohon maaf terputus ya. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi aman tolong aja. Jangan katain saya.
0: Enggak. Lagi live soalnya. Enggak, bercanda. Aman.
1: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
0: Orang Kalimantan asli, bro. Santai aja, tenang. Santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi, apa ya, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin, ya let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu. Tapi emang mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
1: Betul,
0: gitu.
1: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda
0: iya.
1: Beda status gitu.
0: Aduh.
1: Beda status kehidupan kan bisa juga.
0: Iya benar sih.
1: Gitu sih.
0: Benar.
1: Aduh, putus lagi.
0: Tapi emang ini sih apa sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana Sharla? Di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti ya. Seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
1: Mungkin perlahan dia akan lo kok gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak oh iya gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
0: Oke. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
1: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
0: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran tapi jangan sampai kita gak move on ya.
1: Itu dia, betul.
0: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu gak bisa kemana-mana. Ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Gak perlu di apa ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi gitu kan. Gak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan dan dinyanyiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu enggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan kita bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi okay, untuk diingat-ingat itu bisa gitu. Hmm. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan apa ya, dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
0: Aduh.
1: Untuk tetap bisa move on juga.
0: Betul gitu. betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
1: Iya betul. Karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
0: Bener, itu dia.
1: Tapi,
0: makanya.
1: Kalau aku sih ngambil jalan tengahnya, asik masuk ke kamar Sena.
0: Masuk.
1: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
0: Oke.
1: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan Genji gitu ya. Kita tabrak aja lah masa lalu itu.
0: Bener. Tapi ini ya, ya udah kita biar fair nih. Ya udah ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke, gitu ya.
1: Betul. Alright. Tapi jangan lupa dengerin Putar Arah ya.
0: Jangan jalan tengah aja. Betul. Oke deh, gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman Bro 2, lagu dari Sheila Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Music Live Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Charlotte.
3: Hello.
2: Alright, tadi kita udah dengerin Putar Arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada nyawanya Sharla dan juga ada nyawanya si penciptanya Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Sharla ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
3: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak mungkin karena notasinya dari Kabar Sena dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka. Terus aku langsung kayak, Kabar Sena jangan dikasih ke orang lain ya, ini buat aku.
2: Langsung nge-tap.
3: Iya. Itu terus langsung buru-buru rilis deh.
2: Aduh, bener-bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih, sempet nangis katanya ya, atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih.
3: Pas ini justru pas take lirik videonya, karena kan aku benar-benar harus benar-benar
2: menjiwa ya,
3: mendalami banget juga. Sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan, karena aku tuh kayak aku deg-degan jujur kak. Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
2: Oke. Karena masih
3: gitu, tapi jadi ya udah, aku sampai sempet beberapa hari gitu aku males dengerin lagu itu gitu kan, sampai pokoknya rilis baru aku dengerin. Kayak gitu, karena tuh saking kayak aduh sedih banget ya liriknya gitu, kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
2: I see. Tapi berarti ini dong, apa lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
3: Bisa
2: kan?
3: Kayak kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
2: Apa tuh?
3: Itu tuh rata-rata yang, sorry ya, mohon maaf, kayak Pak Sutri yang berpisah gitu. Terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh. Terus pisah dengerin lagu aku, katanya benar-benar relate banget katanya. Karena kan liriknya bukan menyerah, aku hanya lelah dan tiada yang kalah, tiada yang salah juga gitu. Bener. Mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu. Jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
2: Asik.
3: Bisa dibilang juga gitu.
2: Bener.
3: Tuh gak ada yang merasa kalah dan salah.
2: Iya, I see. Jadi emang ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
3: Iya gitu sih, aku juga gak ngerti gimana caranya Kabar Sena menemukan lirik itu ya. Gitu kayak wow, dewasa sekali Kabar Sena gitu.
2: Tapi emang iya sih, Barsena tuh gila lirik-liriknya sih.
3: Iya.
2: Gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Barsena juga ya, berarti ya?
3: Udah pasti
2: lah ya, sekalian aja gak sih gitu kan?
3: Iya.
2: tapi ada yang seru gak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru gak?
3: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kabar Sena tuh jadi sempat ketemu pas konsernya Teh Ocha itu kan. Aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh kak. Jadi aku gak sedih-sedih banget.
2: Bener.
3: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama. Asik tuh kan, jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa aku harus bahagia bercanda gitu ya.
2: Bener.
3: Tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih.
2: Barang
3: dan
2: sama.
3: Lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
2: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
3: Sudah pasti ANR kita ya. Hits record gitu, kayak Sharla nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngafalin begini. Terus kata aku, ini hamin berapa ya, aku minta kirim gitu kan. Kayak, kak tolong kirimin ini ya, gini, biar aku bisa hafalin gitu. Aman lah Syar, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hei gitu.
2: Bener.
3: Tapi kayak seru banget kak, jadi pas hari H take itu tuh, aku benar-benar kayak, dia ngeliatin liriknya gitu, kok kamu bisa hafal sih Syar? Siapa yang nyuruh aku hafalin lirik ini, aku bilang gitu.
2: Iya.
3: Dibilang susah.
2: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarah jago juga acting.
3: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
2: Bercanda. Peace. Oke.
3: Seru
2: ya. Dan ini juga ada dari siapa nih, Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya.
3: Amin.
2: Alhamdulillah, amin. Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada gak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah, tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan?
3: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau gak salah SMP apa SMA. Karena aku tuh dari SMP reguleran kan Kak.
2: Bener.
3: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman. Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu. Karena aku kayaknya sempet deh sebulan gitu nggak nyanyi. Pokoknya nggak mau dengerin musik sama sekali, tuh sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran, aku tuh bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener, jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa aku tuh sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan.
2: Pikirannya
3: di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
2: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
3: Betul. Jujur karena uang jajan.
2: Uang adalah alasan pertama.
3: Iya.
2: Manusiawi.
3: Bercanda mah.
2: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang, apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih apa ya, reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan. Gimana cara pandangnya, ada yang berubah nggak sama industri musik?
3: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan, nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul karena kan masih sekolah juga kan Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih.
2: Harus
3: karena, dilawan ya. Iya, karena kan biar apa ya, biar mencapai tujuan aja sih.
2: Betul. Gitu. Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
3: Betul.
2: Ya.
3: Betul.
2: Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2 sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sharla.
2: Hello.
1: Alright. Oke. Okay. Ini kalau dengerin lagu putar arah nih ya. Ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
2: Kapanpun. Kapanpun dimanapun silakan didengarkan di mana aja.
1: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, nggak relate, dengerin aja udah.
2: Bener, aku aja lagi nggak galau tuh. Aku dengerin kok lagu aku sendiri. Dan bini banget ya Allah.
1: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu kan, seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue bingung kadang deh.
2: Kalau sama teman-teman sering.
1: Oke.
2: Okay. Karena sekalian promo.
1: Itu namanya lebih ke dicekokin ya kayak dengerin.
2: Iya, tapi kadang juga mereka suka muterin juga kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih gitu. Ada lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
1: Bagus. Untung dapat teman yang suportif ya.
2: Bener. Gitu.
1: Tapi kalau lagi nongkrong gitu sering ditembak suruh nyanyi nggak sih Sharla tuh?
2: Wah itu udah pasti. Gitu udah pasti.
1: Udah pasti ya disetelin lagunya. Ayo nyanyi gitu ya.
2: Ya kadang kalau misalkan nggak mau nyanyi pura-pura batuk aja.
1: Guys, gitu caranya guys. Jangan terkecoh ya guys ya.
2: Bercanda ya guys. Enggak kok. Aku mau kok kalau disuruh nyanyi aku mah. Aku banci tampil kok.
1: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu My Love apa? Star Love ya?
2: Star Love
1: ya, benar ya. Silakan. Mm-mm. Apa?
2: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Gak cuma ada putar arah, ada lagu-lagu yang lain. Kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang putar arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla Mars.
1: Yes. Sharla Mars ya, didengerin sampai... Ya sampai kapanpun lah.
2: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan
1: kalian. Bener. Dan juga ditonton juga nanti lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya, berarti ya.
2: Iya.
1: Bisa ditonton.
2: Jangan dimana, bilang itu editan ya.
1: Ntar tiba-tiba gak. Bilang ini AI, jangan ya, bukan.
2: Pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-post itu, oke? Okay? Kalian lihat itu di reverse.
1: Bener, ini effort banget loh si Sharla ngafalin lirik. Parah. Kebalik coba.
2: Iya, kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
1: Oh iya udah ada ya, nah itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
2: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga gak apa-apa guys. Yang penting dengerin putar arah.
1: Bener, itu dia, yang penting putar arah ya.
2: Iya bener.
1: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next projectnya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu, ada manggung-manggung kah atau ada EP, album?
2: Kalau next project ditungguin aja, tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
1: Ya bebas dong, cara-cara yang punya karya ya kan?
2: Nanti aku akan ada ke Bandung 789. Siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
1: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
2: Beruntung udah kayak door prize aing.
1: Diundi.
2: Iya. Gimana sih?
1: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya, terutama putar arah juga bisa kamu dengar di semua DSP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek
2: di YouTube Sharla Mars atau Hits Record.
1: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
2: Terima kasih Kak.
1: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
2: Amin.
1: Sukses selalu. Oke. Okay?
2: Amin.
1: Alright. Oke, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya, dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
2: Sharla.
1: Sharla pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam Bro Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam Jakarta. Selamat datang di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam barengan sama gue, nemenin lo di malam hari ini, teman Bro 2. Ada gue Edit nemenin di jam 8 ini sampai jam 12 malam tentunya ya. Seperti biasa, gue bakal ajak lo buat seru-seruan di malam hari ini ya. Bakal bahas sesuatu yang mungkin seru nih buat kita bahas. Mungkin setelah lo capek ya bekerja di hari Rabu ini, pusing-pusing, kita santai-santai aja ya. Kita chill-chill aja di malam hari ini, di malam 2. Jadi buat lo yang mau seru-seruan juga, yang mau chill, bisa banget di teman Pro 2 langsung merapat aja di 105 FM Pro 2 Jakarta, atau bisa langsung ke RRI Digital di aplikasinya yang bisa kamu download di App Store atau Play Store tentunya ya. Oke, kalau gitu gue bakal balik lagi nanti ya setelah beberapa lagu. Habis ini gue mau ngeplay salah satu lagu. Ini lagu dari Ellie Goulding yang berkolaborasi barengan sama Diplo dan juga Swae Lee with Close to Me.

Teman Pro 2, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

Selamat malam Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edi, temani lo di malam hari ini tentunya ya. Hari Rabu di tanggal 2 September 2026. Gimana kamu teman Bro 2 di malam hari ini? Buat lo yang lagi di perjalanan, mungkin baru banget ya balik dari kantor kamu atau mungkin tempat kerja kamu, yang semangat ya. Yang penting pelan-pelan aja, enggak usah terburu-buru sampai ke rumah. Yang penting lo selamat sampai tujuan, sampai rumah tentunya ya. Dan buat kamu mungkin yang lagi dengerin di rumah lewat radio, atau mungkin yang lagi dengerin juga lagi di RRI Digital ya, halo, selamat malam. Kamu juga bisa gabung juga tuh seru-seruan di live chatnya di RRI Digital ya. Jadi bisa seru-seruan, bisa ngobrol juga di malam hari ini ya. Jadi buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, bisa banget nih, teman Bro 2 langsung download aja di App Store atau Play Store, gratis tanpa dipungut biaya sama sekali ya. Jadi kayak udah tinggal buka App Store, Play Store, cari RRI Digital, udah download deh, langsung bisa dengerin Pro 2 FM tentunya dimanapun dan kapanpun. Simple kan? Alright, pokoknya malam hari ini buat kamu yang pengen cerita, pengen seru-seruan, boleh banget tentunya. Bisa langsung rapat aja di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05, atau bisa di Instagram di @Pro 2 FM JKT.

Yo, jangan lama-lama sih ditemani sama Edi di malam hari ini, teman bro 2. Malam hari ini gue mau ngomongin soal Bang Messi. Yang kabarnya dia baru aja ngumumin kalau dia bakal pensiun nih, teman bro 2. Nah, pensiun dari mana nih? Dia katanya bakal pensiun dari tim nasional Argentina, teman bro 2. Jadi habis ini bakal gue bahas tentunya. Jadi buat kamu yang penasaran, pengen seru-seruan juga, pengen ngobrolin soal Bang Messi ini, salah satu GOAT ya di dunia sepak bola, atau mungkin the only one GOAT. Boleh banget ya, teman bro 2. Habis ini bakal gue bahas Lionel Messi yang bakal pensiun dari tim nasional Argentina. Jadi pastiin buat kamu stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama gue, nemenin lo di malam hari ini. Ada Edit, yang tentunya gue mau ngebahas soal The GOAT ya, dari sepak bola dunia nih teman Pro 2, yaitu adalah Lionel Messi, yang baru aja dia resmi mengumumkan dia bakal pensiun dari tim nasional Argentina. Ya, gimana ya? Sebenarnya ini bukan keputusan pertama yang sempat dia bilang kalau dia bakal pensiun. Tapi kalau kita ngelihat, kalau lu ngelihat juga di postingan Instagramnya, ini Messi ini kayak ngebagiin sebuah catatan ya, yang dia tulis di tanggal 21 Juli. Itu tepatnya 2 hari setelah laga final Piala Dunia kemarin ya. Nah, jadi dilansir dari The Guardian, pemain berusia 39 tahun ini juga udah lama memikirkan keputusan ini. Apalagi setelah kepergian sang ayah ya, Jorge Messi, pada awal Agustus ini juga semakin meyakini Messi buat mengakhiri perjalanannya bareng sama timnas Argentina, teman Pro 2. Kalau kita throwback ke belakang ya, Messi dimana dia debut di 2005 sebagai pemain dengan penampilan dan juga gol terbanyak untuk timnas nih sekarang ini ya, timnas Argentina tentunya. Dan dia mencatatkan total 207 caps dan juga 125 gol. Sekaligus membawa negaranya menjuarai Copa America 2021 dan 2024 dan juga Piala Dunia tahun 2022 nih. Yang ini membuat apa ya, kayak semua trofi kayaknya udah dimilikin sama Messi, dia udah pernah dia raih bareng sama klub dan juga negara Argentina tentunya ya. Nah, kalau tadi ngomongin soal Messi ngomongin pensiun, ini sebenarnya udah sempet dia umumin di tahun 2016 ya. Ini setelah timnas Argentina kalah di final Copa America tahun 2016. Tapi kemudian Messi ini akhirnya membatalin dia pensiun, dan akhirnya setelah itu, setelah dia kembali di timnas Argentina, dia bisa mempersembahkan 3 gelar besar ya buat Argentina nih. Jadi tadi ada Copa America 2021, 2024 dan juga Piala Dunia tahun 2022. What a journey, Cap. Thank you so much ya, udah mewarnai kemarin terakhir di Piala Dunia tahun 2026 ini. Itu menjadi salah satu penutup ya dari Bang Messi yang akhirnya memutuskan buat pensiun nih. Well, gimana teman Pro 2, buat lo semua yang mungkin ngefans banget sama Messi, The GOAT, kira-kira apa yang bakal lo kasih, pesan apa yang pengen lo kasih ke Lionel Messi nih di masa pensiunnya di tim nasional Argentina, dan mungkin tinggal menunggu waktu aja ya dia benar-benar bakal pensiun dari dunia sepak bola, teman Pro 2. So, one last time, gracias Leo. Terima kasih buat Bang Messi sudah mewarnai persepak bola dunia, dan kita lihat siapa yang akan menjadi the next GOAT di sepak bola dunia tentunya. Jadi gimana nih buat para fansnya Bang Messi? Bagaimana kalau kita tidak baik-baik saja kehilangan kakmu?

0: tutup mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

Selasa FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. That was Lalisa with Money. Well, Lisa nih ya, yang kayaknya doi lagi produktif banget nih akhir-akhir ini ya. Karena ini baru aja ngerilis teaser buat MV-nya ya, yang berjudul Sawadika. Yang ini sih katanya bakal dirilis besok banget nih ya, di tanggal September besok. Dan kalau lu lihat teasernya juga ya, emang di sini Lisa nih kelihatan dia menggunakan pakaian yang ikonik dengan negara kelahirannya ya, Thailand. Dan sesuai judul ya, seperti MV ini akan kental banget dengan budaya dan juga unsur simbol dari Thailand, negara kelahirannya teman-teman berdua. Dan gak cuma itu, selain rilis teaser buat MV Sawadika, dia juga baru aja ngupload sebuah poster. Yang ini adalah sebuah official poster untuk film dokumenter perjalanannya yang judulnya adalah Always Lisa. Dimana film ini bakal bercerita seluruh perjalanan Lisa dari kecil sampai namanya sebesar dan sesukses sekarang ini ya. Dimana film ini bakal tayang di bioskop seluruh dunia ya, serentak di tanggal 12 Oktober mendatang, teman Prodo. Menarik ya. Kira-kira seperti apa Lisa pas kecil dan gimana perjalanannya sampai akhirnya dia bisa punya single-single yang tentunya dikenal banyak orang, dan dia juga bisa masuk ke Blackpink ya kan, dan segala prestasi yang pernah dia raih di dunia ini. Kira-kira coba absen, apa lagu favorit lo dari Lisa sepanjang perjalanan karirnya ya? Kalau gue mungkin adalah Money ini ya. Kalau lo, coba kasih tahu ke gue ya di 0811 800 105 tentunya.

Leave the Door Open, Anderson .Paak, Silsonic with Bruno Mars. Menuju jam 10 malam, nomor 2. Gue nemenin lo di malam hari ini tentunya. Dan di jam 10 nanti, saatnya lo buat nambahin playlistnya gue di malam hari ini ya. Jadi buat kamu yang pingin request, pingin dengerin lagu favorit kamu mungkin, tentunya boleh banget nomor 2. Lo bisa kasih tahu ke gue aja kira-kira lagu apa yang pingin lo dengerin di malam hari ini ya. Lo bisa drop aja langsung ke WhatsApp nomor 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Atau lu juga bisa merapat di Instagramnya Produ FM Jakarta di Instagram @produfmjkt tentunya. Let's go.

Transform FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Baru aja ada Rather Be dari Clean Bandit dan juga Jazz Clean ya. Ya udah gue play di malam hari ini. Dan sekarang waktunya buat lo semua di malam hari ini yang mau request, yang mau curhat juga masih boleh sih sebenarnya ya. Jadi kalau lo mau gak sekedar request doang juga boleh banget ya. Lo bisa langsung aja drop ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa merapat di Instagram-nya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2FMJKT tentunya ya. Alright, selamat malam. Yang pertama buat Bahrum di Kemayoran yang katanya mau lagunya siapa nih? Avolia, Toxic. Salam spesial buat Aca cantik, jaga kesehatan baik-baik ya di sana. I miss you Aca katanya. Alright, well, Toxic on the playlist. Bahrum ya, ditunggu aja. Nanti bakal gua play. Selanjutnya ini ada dari bentar, siapa dulu ya? Sri di Jakarta Utara yang katanya mau request lagu Rosa Menunggu. Nitip salam buat suami soleh, suruh potong rambut biar rapi liatnya. Karena gue potong sebelum nanti Sri yang motong langsung ya. Agak ngeri juga sih jujur sih. Tapi kalau Rosa, gue gak tahu sih Menunggu itu yang mana yang dimaksud ya. Tapi gak di playlist by the way. Kalau mau Rosa, gue punya dua lagu ya. Ada Tegar 2.0. Yes, Tegar 2.0 ada di playlist ya. Kalau lo mau lagu ini boleh, boleh banget. Atau mungkin lo mau yang bareng sama Afgan, Kamu Yang Kutunggu. Nah, itu dia. Gue punya dua pilihan itu.

mau yang tegar 2.0 atau kamu yang kutunggu, boleh banget langsung kasih tahu aja ya Sri ya, di malam hari ini ya. Oke. Selanjutnya, tegar aja Kak. Oke, boleh. Nanti bakal gua play ya tegar. Tegar masuk ke playlist. Oke. Yes. Tegar. Tegar 2.0. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya ada dari AFR dari Jakarta Utara yang katanya mau request lagunya Bruno Mars, Locked Out to Half of Heaven. Eh, udah di playlist, gue udah masukin. Sama sampaikan ke om saya namanya Gasco. Salam ini aku setelin lagu Bruno Mars soalnya rambutnya mirip. Boleh. Ini lagu spesial buat Om Gasco ya, yang katanya mirip sama Bruno Mars rambutnya. Aduh. Ya udah, oke, tiga lagu ya. Ada Apolia dengan Toxic Rosa, Tegar, dan juga Bruno Mars with Locked Out of Heaven bakal gue play di malam hari ini. So, buat kamu yang pengen request, masih gue tungguin di 0811 801 05 atau bisa langsung aja DM ke Instagram @produfmckt. See you.

sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana. Tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

0: Selamat FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman Bro 2. Dan tentunya gue masih bakal ngeplay requestan lo semua di malam hari ini ya. Sekarang kita beralih ke Kebayoran Lama. Sudah ada Rama dan Tommy yang katanya ini mau request lagunya Bondan Prakoso, Ya Sudahlah. Widih,
1: apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu.
0: Yeah, yeah. Oke, nanti bakal gue play ya. Bukan gue kok yang nyanyi, tenang aja ya. Jadi aman. Nanti bakal ada Bondan Prakoso Fade to Black with Ya Sudahlah. Udah gue masukin di playlist. Jadi ditunggu aja. Dan dari setelah Bondan Prakoso, gue bakal ngeplay Noah dengan Cobalah Mengerti. Ini requestan dari Rahmat di Jakarta Utara. Alright. Dan selanjutnya gue juga bakal ngeplay requestan dari Pras. Ini yang katanya lagi perjalanan dari stasiun Senen ke perumahan Pondok Benda Indah. Widih, kirim salam buat pacar aku yang cantik namanya Nuraini. Terus buat temannya juga Andini Nur. Dan request lagu Cherry Bell, Brand New Day, seperti biasa, as usual ya. Yaudah, tiga lagu. Nanti bakal ada Noah, Cobalah Mengerti, Cherry Bell, Brand New Day, and of course, Bondan Prakoso, and Fade to Black with Ya Sudahlah, bakal gua play di malam hari ini. Here we go!
2: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, Ya Sudahlah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gue edit sama di malam hari ini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam tentunya ya. Dan gue masih bakal ngeplay requestan lo semua teman Bro 2 di malam hari ini. Sudah ada yang bergabung juga bersama kita. Halo, selamat malam buat Ade di Serpong, yang katanya ini mau request lagu Anggi Marito, Tak Segampang Itu. Boleh ya. Udah gue masukin Anggi Marito, Tak Segampang Itu, nanti bakal gue play ya. Tapi sebelum itu, gue nanti bakal ngeplay satu lagu dari Tulus dengan Teh Hijau, yang ini requestan dari Salma. Alright, kalau gitu langsung aja ya. Ada Tulus dengan Teh Hijau dan dilanjut dengan Anggi Marito dengan Tak Segampang Itu.

Selamat malam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama gue namanya di malam hari ini, teman Pro 2, Edi Tama ya. Tapi kayaknya ini jadi beberapa lagu terakhir di malam hari ini. Ada Sheila on 7 dengan Memori Baik. Semoga hari ini juga menjadi sebuah memori yang baik yang mungkin tersimpan di satu tempat di otak lo dan juga di hati lo ya. Atau minimal lo bisa mengambil sesuatu yang baik di hari ini ya. Tapi bukan barang orang ya, itu namanya nyolong namanya. Alright teman bro 2, gue harus pamit nemenin lo di malam hari ini ya. Habis ini bakal dilanjut sama Jazz Music, nemenin lo sampai jam 12 malam. Dan tentunya kita bakal ketemu lagi di esok hari di jam yang sama tentunya teman bro 2 ya. Jadi selamat istirahat, sampai jumpa besok. Selamat menyambut hari Kamisnya ya teman bro 2. Alright kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. See you, bye bye.

0: gini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat pagi. Dan saatnya untuk sepada barengan sama gue, Landa Krisnandar, di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan sebelum kita memulai, saatnya kita dengarkan tausiah dari Ustadz Banu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, dalam Islam ada sebuah potongan ayat yang berbunyi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kenapa berlomba-lomba dalam kebaikan ini penting? Karena sejatinya hidup kita ini adalah ladang untuk kita menanam yang nanti buahnya akan kita nikmati pada kehidupan kita setelah kematian, di alam kubur, di alam barzah, dan insya Allah di alam akhirat. Teman-teman yang dimuliakan Allah, dalam sejarah Islam ada kisah lomba kebaikan antara dua orang yang luar biasa.

yaitu dua sahabat Nabi yang mulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq. Suatu ketika, ketika kaum muslimin sedang sangat membutuhkan bantuan, Nabi mengumumkan, siapa yang bisa membantu menyelesaikan masalah kaum muslimin, maka Allah janjikan kepadanya surga. Maka datanglah Umar dengan membawa harta yang sangat banyak, yang itu adalah setengah hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah ketika menyampaikan harta itu, "Wahai Umar, ini banyak sekali, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Umar mengatakan semisal dengan itu. Jadi setengah yang di rumah, setengah yang diantar. Teman-teman, pada waktu itu semua harta terlihat ya, emas, koin perak, karena belum ada, belum dalam satuan nanobait uang kita. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq yang datang juga membawa harta yang sangat banyak. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, "Wahai Abu Bakar, Masya Allah sebanyak ini, berapa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Allah dan Rasulnya." Artinya semua liquid asetnya, semua harta yang bisa bergerak diserahkan fisabilillah. Dahsyat sekali. Maka Umar bergumam, berat sekali mengalahkan Abu Bakar. Ada sebuah kisah lain. Satu hari ada seorang wanita tua yang sangat membutuhkan support. Umar datang menawarkan bantuan. "Wahai nenek, kamu gak usah sibuk bekerja, biar saya yang nanggung semua kebutuhan kamu." Nenek itu mengatakan, "Terima kasih, alhamdulillah sudah ada yang menjamin kebutuhanku." Umar penasaran, siapa orang itu? Maka beliau mengintai kehidupan nenek itu dan dia tahu, ternyata yang menjamin kehidupan nenek itu, yang mengantarkan karung berisi gandum, kemudian mengantarkan kurma ke rumah, itu adalah sosok yang tinggi kurus bernama Abu Bakar As-Siddiq. Demikianlah mereka saling berlomba-lomba dalam kebaikan dan dua-duanya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, Abu Bakar fil jannah wal Umar fil jannah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga menjadi hikmah buat kita. Mari bersemangat dalam berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan pernah mau kalah dalam kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elana Krisanderu.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 yang pertama di pagi hari ini, teman Pro 2 Hearts to Hearts dikonfirmasi akan tampil di acara Indonesian Television Awards 2026 yang akan digelar pada Senin 7 September nanti.
1: Info Pro 2.
0: Jisoo dan Travis Kelce resmi jadi sorotan usai mengejutkan dan muncul di salah satu frame di pemotretan untuk kampanye terbarunya dari brand Tommy Hilfiger.
1: Info Pro 2.
0: Pembukaan wisata air dan kuliner Kalimalang kembali meleset dari yang ditargetkan pada Agustus 2026, teman Pro 2. Walhasil, pembukaan kembali mundur sampai dengan pembangunan fasilitas penunjang selesai. Semula pembukaan wisata air Kalimalang ditargetkan bersamaan rampung dengan HUT Kota Bekasi pada 10 Maret 2026, namun dipastikan mundur.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita ke Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: dan Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Howdy howdy howdy teman Pro 2. Di pagi hari ini barengan sama gue Alan Krisandaru, pastinya di Spade. Selamat pagi teman Pro 2, menyapa langsung nih teman Pro 2 dari depan Monas. Gimana teman Pro 2 di hari Kamis ini, apakah lo udah bangun untuk bersiap-siap beraktivitas atau ternyata lo masih di kasur aja nih goler-goler? Wah, pokoknya gue akan menemani semua kegiatan lo di pagi hari ini sampai nanti jam 10 pagi teman Pro 2. Jadi yang baru bangun, yuk bangun, kita seru-seruan bareng di Spada bareng gue Elan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pagi. Setelah kita main sama anak-anak di panti khusus anak Ustaz tadi, aku jadi sadar kalau ternyata banyak anak yang rentan kena penyakit kulit. Jujur, aku agak sedih pas lihat adik yang nutupin tangannya karena malu.
1: Iya Mel, aku juga kaget loh. Tadi itu pertama kalinya aku ngelihat langsung anak yang terkena penyakit kusta.
0: Sebenarnya Ki, apa sih penyebab penyakit itu?
1: Kusta itu disebabkan oleh bakteri. Gejala awalnya sering gak terasa. Kadang cuman bercak di kulit, bahkan mati rasa. Makanya banyak yang baru sadar pas kondisinya sudah cukup parah, kayak kasus adik itu.
0: Aduh, kasihan lah. Padahal kalau diketahui lebih awal, penyakit ini bisa diobati dan disembuhkan.
1: Iya betul. Gimana kalau bulan depan kita balik lagi ke sini? Kita bisa adain kegiatan edukasi kecil-kecilan supaya mereka bisa belajar tentang cara mencegah dan mengenali kusta sejak dini.
0: Ayo, kayaknya seru.
2: Dengan pengobatan dan kepedulian sejak dini, setiap anak berhak tumbuh sehat.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2. Yes, masih barengan sama gue pastinya, Landa Krisnandar, Rudy Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2 nih, gue pagi hari ini punya salah satu info yang menurut gue menarik banget buat lo yang sering banget mobilitasnya lewat bandara ya. Alias lo sering dinas naik pesawat. Nah, ini ternyata Kemenhub menaikkan biaya tambahan tiket pesawat maksimal 40% teman Pro 2. Jadi karena memang kita tahu situasi global itu berdampak kepada aftur ya teman Pro 2. Jadi ini dikonfirmasi teman Pro 2. Jadi sebelumnya biaya tambahan tersebut itu sempat dikeluarkan diturunkan 30% dan kembali dinaikkan akhirnya. Aduh, gue sih berharap semoga cepat turun ya biar kita bisa berwisata keliling Indonesia, melihat wonderful Indonesia. Kira-kira siapa yang udah kangen banget traveling naik pesawat teman Pro 2? Yang pengennya sih sebenarnya jalan-jalan cuma ketahan dulu nih gara-gara tiket pesawat yang naik. Sebenarnya sih gue berharap ada kebijakan dari anggota dewan ya yang terkait untuk membuat undang-undang. Kira-kira seberapa mahal sih seharusnya tiket pesawat itu boleh dikenakan biaya tambahan? Gimana menurut lo teman Pro 2?

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman perdua. Gue mau update nih buat lo yang kayaknya mau beraktivitas di pagi hari ini nih. Gue pengen update dulu dari prakiraan cuaca di pagi hari ini, teman perdua. Gue lansir dari www.bmkg.go.id di pagi hari ini, teman perdua. Untuk wilayah DKI Jakarta, mostly semuanya nih dari Kepulauan Seribu sampai dengan Jakarta Timur nih, semua rata cerah, teman perdua, dan suhu berkisar di antara 27 sampai dengan 33, which is panas banget, teman berdua. Bahkan Jakarta Timur nih paling tingginya ada di 35 Celsius. Wah, rumah gue panas banget ini. Jadi buat kamu teman berdua yang mau beraktivitas, jangan lupa untuk pakai sunscreen dan juga segala pelindung badan lo, karena sinar UV juga berbahaya untuk paparan langsung ke kulit lo ya. Jadi stay safe teman berdua, dan semangat untuk beraktivitas di hari ini ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di hari ini nih gue mau update nih dari yang namanya penyakit yang sedang menjangkit banyak orang, teman Pro 2. Apa itu? Yaitu adalah asma dan ispa, teman Pro 2. Aduh, ini lagi bahaya banget ya. Jadi kalau lo mau keluar, gue saranin pakai masker, teman Pro 2. Karena bahkan di Malaysia nih, teman Pro 2, negara tetangga kita, angka ispa itu naik sampai dengan 124%. Lo bayangin tuh. Gara-gara apa, teman Pro 2? Gara-gara kasus asap dan juga karhutla di Indonesia, teman Pro 2. Menurut gue sih pengennya kita jadi tetangga menyenangkan ya. Kalau di rumah lo ada orang bakar sampah terus asapnya ke rumah lo, kan lo juga pasti bete kan. Apalagi dengan ini, teman Pro 2, akhirnya berimbas kepada kesehatan masyarakat di Malaysia bahkan. Ini juga dikonfirmasi oleh Menteri Kesehatan Malaysia, Dr. Zulkifli Ahmad, menyebutkan kasus asma itu meningkat sampai dengan bahkan 259%, teman berdua. Aduh, kasihan banget ya. Dan kasus ispa ini akhirnya mencatat angka tertinggi sebanyak 3.674 kasus, dan meningkat 1.637 kasus sebelumnya, teman berdua. Aduh, kasian banget sih. Menurut gue ini kesalahan ada di Indonesia, dan juga pemerintah Indonesia harusnya bisa bergerak lebih cepat lagi untuk menangani kasus karhutla ini, teman berdua. Karena biar gimana pun ini adalah bencana nasional. Menurut gue ini adalah bencana nasional, dan menurut gue ini harus ditangani gitu. Dan bahkan lebih parahnya lagi, kemarin waktu lagi ada pemadaman oleh damkar, ada yang motong selang pemadam, teman berdua. Kira-kira apa motifnya? Tapi gue berharap ini cepat ditangani, dan juga negara tetangga kita bebas dari hal ini. Gue takutnya pas lagi banyak kebakaran hutan, tiba-tiba tumbuh pohon lagi kan? Tapi pohon sawit, ya.

Zaman Pro 2, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.